fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Redak Pagi. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuat.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, yeah, lagu Kuasa Dua kita bersama dengan kumpulan Ants dengan dua buah lagunya. Lagu pertama tadi Terpaling Berseri dan lagu yang baru saja kita dengarkan, lagu yang bertajuk Lydia. Menghiburkan pagi anda. 8.26 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua di mana saja anda layan Tau FM. Baik, sekejap saja lagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM. Sandakan FM, Keningau FM untuk di hari sana sini. Ini dia, Minta Ampun.

0: Baik Edwin, sekarang kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk mengikuti perkembangan masing-masing. Yeah. Dan kita mulakan di Tower FM. Kita ada Azhar. Selamat pagi Azhar.
1: Ya, yeah, selamat pagi. Siapa Ikhlas dan juga Edwin.
0: Baiklah. Ya, okay. Ya, Keningau FM, Atika dan Sandakan FM, Maznan.
2: Hello. Ya, yeah, Dabari.
0: Hello. Okey. Okay, ada yang tu?
2: Ada satu yang... sama, satu sama sekarang.
0: Iya, iya.
2: Ada yang menjerit di konti.
0: Ada yang sudah menonton ke juga?
1: Sama-sama lah nih menyaksikan.
2: Ada bergaduh sama si Sap nih sekarang.
0: Oh ya. Okay. Mestilah kan kita kena bawa perkembangan. Betul. Untuk pendengar kita kan. Mm-hmm. Tapi tahniahlah untuk Portugal.
1: Betul yeah. Jaga.
2: Baru satu sama, belum lagi. Itu pun penalti tadi kan.
0: Dia satu kata itu satu doa tau.
2: Edwin, Kroasia kah?
3: Saya tidak sokong dua-duanya bukan dah lah. Cuma
2: untuk perlawanan ini. Untuk perlawanan ini.
3: Saya M Kroasia.
2: Okey, sama kita.
3: Kroasia. Okay. Portugal tu terlalu overrated sudah kan, jadi Kroasia lah.
0: Okeylah, faham. Atika dengan ni, Azhar?
1: Saya Portugal.
4: Saya hanya menonton.
0: Atika hanya menonton, baiklah.
4: Menonton sahaja.
0: Okeylah, nanti kita sambung ni cari pasal bola.
1: Betul.
0: Kita bagi dulu Maznan untuk mulakan dari sana sini. Silakan Maznan.
2: Okey, Pejabat Pendidikan Daerah Sanakan akan mengadakan Majlis Anugerah Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS. Dan sebenarnya bermula dari hari ini, pengisian akan diadakan di mana pada pukul 7 malam nanti akan diadakan kejohanan bola sepak jemputan veteran sepenuh MAPEN. Dan pada hari esok akan diadakan program ziarah warga pendidik dan juga fun run. Kejohanan futsal dan juga kejohanan bola tampar. Dan kemuncak program akan diadakan pada pukul 7.30 malam hari esok, disempurnakan oleh Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratip. Dan seterusnya juga pada bermula pada hari ini, Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah Kinabatangan bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Dan pelbagai aktiviti dilaksana termasuk pameran sektor perancangan, sektor pembelajaran, sektor pentaksiran dan juga peperiksaan SPSK. Dan satu lagi yang ingin dikongsikan, hujung minggu nanti akan diadakan ataupun Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan mengadakan program Alpha Gen Talents at Kemas peringkat Parlimen Libaran di Maktab Rendah Sains Mara pada hari esok juga. Okey, dan pelbagai program juga diadakan sempena program ini, antaranya Hufas Cilik, Digital Hero, Hero E-Sport, futsal dan juga bola jaring. Okey, itu yang dapat dibawakan dari Sanakan hari ini. Dan kita terus ke Keningau bersama dengan Atika. Silakan Atika.
4: Baik, terima kasih Maznan di Sandakan. Hari ini di Keningau FM ada satu info yang ingin saya kongsikan untuk diary sana sini, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma darah, khususnya bagi penduduk sekitar Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah RS2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Azhar di Tawab FM.
1: Baik, terima kasih Tika. Dan untuk bahan dari Tawab FM dikongsikan berkaitan dengan kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawab ya, yang mana hari ini 3 Julai hari Jumaat dan dibuka di Tabung Darah Hospital Tawab seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Manakala pada hari Ahad nanti di mana kempen derma darah bergerak setitis darah demi kemanusiaan ya, akan berada di Dewan Terbuka SJKC Sinhua Tawau ya, bermula 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Dan seterusnya satu lagi program yang akan diadakan esok, iaitu mengenai seminar kecemerlangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Daerah Tawau bagi tahun 2026. Dan program ini diadakan di Dewan SJKC Kung Ming Tawau bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Dan program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Nizam Datuk Seri Panglima Haji Abu Bakar Titingan yang merupakan Menteri Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah merangkap ADUN N68 APAS. Jadi itu beberapa program yang dikongsikan dari Tawa FM. Dan seterusnya kita bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Ikhlas dan juga Edwin. Silakan.
3: Baik, kita kongsikan terus acara yang berlangsung pada hari ini. Mata di TV, suara di TV.
1: Patutlah okay. Lambatnya.
3: Akan berlangsungnya sidang media Syarida Propex 2026 10.30 Mei pagi ini yang akan berlangsung di SICC Kota Kinabalu. Okey?
0: Betul. Okey, seterusnya ini pula untuk temu bual pada petang hari ini 2.30 petang yang mana kita akan bersama dengan pemenang Anugerah Educational System Management Leadership ESML Leadership Award 2026 bersama dengan Dr. Sir Hajwan Idek, iaitu Ketua Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Kolej Vokasional Keningau 2.30 petang dalam sesi temu bual Bahngam Latu.
3: Ya, kan? Kita cipta hashtag kita kongsi.
0: Betul.
3: Okey, itu dia dua perkongsian dari Sabah FM untuk edisi hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat kita di Tawau, ada Azhar.
1: Terima kasih kembali.
3: Keningau, Atika dan Masnan di Sandakan.
4: Terima kasih kembali.
3: Baik, Masnan, berapa agak-agak jaringan oleh Croatia? Masih begitu kan?
5: Croatia. Croatia ni macam 2-1 lah. Tapi siapa-siapa punya siapa-siapa punya menang akan jumpa Ispana kan lepas ni.
3: Betul. Oi, betul-betul lah.
0: Oh, Croatia ni betul-betul mendebarkan lah. Balik-balik orang punya attempt tu tau. Aduh, apa-apa pun nanti kita update masing-masing sejalan ya.
3: Okey.
0: Selamat bertugas semua.
3: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, satu jiwa, sejuta sorakan dan anda boleh saksikan lah ya menerusi saluran TV OK ketika ini. Pertemuan di antara Portugal dan juga Croatia ya. Sekarang ni seri satu sama. Jadi jangkaan anda, tekan anda. Pastinya tiada ruang untuk silap, tiada peluang untuk yang kedua. Pastinya masing-masing kumpulan memburu mata ya, dan Croatia memburu tiga mata untuk terus menguasai kumpulan K. Dan pastinya juga pasukan Portugal juga ingin memburu mata. Dan pertemuan pada hari ini nanti yang sama ada Croatia ataupun Portugal yang akan bertemu dengan Spain ataupun Spanyol ya. Jadi sama-sama kita nantikan 84 minit telah pun berlalu untuk pertemuan Portugal dan juga Croatia ini satu sama. Oh kan, dan pastinya peminat-peminat pastinya berdebar-debar dengan tekaan jangkaan gol masing-masing ya. Okey, kita terus lagi layan. Ini dia ingin tahu untuk pagi ini mengenai perbezaan macam mana cara terbang serangga ini. Jadi kita akan dengarkan ingin tahu.
3: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
4: Serangga merupakan kumpulan haiwan yang memiliki keunikan dalam cara terbang, dipengaruhi oleh struktur morfologi sayap, otot toreks serta mekanisme aerodinamik yang berbeza. Perbezaan cara terbang ini dapat dilihat melalui dua kategori utama, iaitu pergerakan sayap secara langsung atau direct flight serta pergerakan sayap tidak langsung iaitu indirect flight. Pada serangga yang menggunakan mekanisme terbang langsung seperti pepatung iaitu ordonata, otot sayap melekat terus pada pangkal sayap. Hal ini membolehkan setiap sayap digerakkan secara bebas, menghasilkan kawalan yang lebih tepat dan keupayaan melayang di udara dengan stabil. Serangga ini mampu menggerakkan sayap depan dan belakang secara berasingan, membolehkannya melakukan penerbangan berundur atau melayang di satu titik dengan efisien. Kajian morfologi menunjukkan struktur urat sayap pepatung yang kompleks turut menyumbang kepada kekuatan struktur dan kestabilan aerodinamik semasa terbang. Sebaliknya, serangga dengan mekanisme terbang tidak langsung seperti lalat ataupun diptera dan lebah iaitu kategori hymenoptera. Mereka menggunakan otot toreks yang tidak melekat secara langsung pada pangkal sayap tetapi berfungsi dengan mengubah bentuk keseluruhan toreks. Perubahan bentuk toreks ini menyebabkan sayap bergerak naik dan turun dengan pantas. Mekanisme ini membolehkan kadar kepakan sayap yang tinggi, menghasilkan daya angkat yang besar walaupun saiz badan mereka kecil. Lalat misalnya mempunyai halteres iaitu sayap kecil yang diubah suai yang berfungsi sebagai organ keseimbangan, membolehkan mereka melakukan pergerakan pantas dan penerbangan berputar. Lebah pula menggunakan kibaran kepak pantas untuk menghasilkan daya angkat yang mencukupi bagi membawa beban seperti nektar dan debunga. Selain itu, terdapat variasi lain seperti kupu-kupu, kategori Lepidoptera yang mempunyai sayap lebar dengan sisi yang halus. Cara terbang kupu-kupu lebih perlahan dan beralun kerana struktur sayap yang ringan tetapi luas, sesuai untuk penerbangan jarak dekat dan pencarian makanan. Kajian zoologi menekankan bahawa struktur sayap kupu-kupu berperanan bukan sahaja dalam aerodinamik tetapi juga dalam perlindungan dan komunikasi visual. Demikian dikongsikan kepada anda menerusi ingin tahu perbezaan cara terbang serangga.
5: Lebih fakta dan informasi menerusi.
3: Ingin tahu? Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Ren Ren Pak.

Ya, Tawa FM, pilihan anda. 8.52 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda di mana saja anda layan Tawa FM, teman berteman yang bersama dengan Azad di Rentak Pagi. Untuk edisi Jumaat hari ini 3 Julai 2026, mungkin ada rakan-rakan kita yang meraihkan hari ulang tahun. Kelahirannya hari ini, hari jadi kan? Selamat ulang tahun. Selamat jadi untuk anda ya. Dan juga mungkin ada temu janji hari ini untuk anda. Lupa pula kan, semak mungkin nak temu janji kesihatan. Dan juga selamat memulakan pekerjaan seawal pagi ini untuk anda yang bekerja. Dan juga hari ini hari Jumaat, jadi awal rehat, masa rehat ya. Apapun, teruskan dengan pekerjaan masing-masing. Baik, 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dan terus bersama Azam lagi untuk 1 jam yang terakhir di Rentak Pagi. Untuk Azam bacakan respon-respon pendengar kita ya. Kita ada siapa tadi menyapa seawal pagi? Kita ada Timbul di Bandar Tawa. Wassalamualaikum, katanya seawal pagi. Salam Jumaat untuk semua rakan-rakan. Dan untuk keluarga di Batu Enam semua yang mengenali. Dan untuk Azam rakan juru teknik, selamat bertugas. Nisha juga. Assalamualaikum Azam, apa khabar? Waalaikumsalam. Sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Solat-solat jaya. Pagi ini syukur, alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi, salam Jumaat penghulu segala hari untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semuanya sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Lain terus awal FM mantap bah, bertemankan Azhar dengan hiburan yang best-best, sentiasa menghiburkan kami semuanya. Terima kasih dan selamat berkonti. Terima kasih untuk Nisha. Ya, Azhar solo saja. Rakan saya Wan J baru saja kehilangan Ninda, nenek tercintanya ya. Jadi sama-sama kita doakan kepada ahli keluarga DJ Wan J yang baru saja kehilangan nenek ataupun nendanya. Dan mudah-mudahan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman lah ya. Takziah untuk seluruh

keluarga DJ Wan J, ya. Okey, kita ada Irwan Idris. Assalamualaikum. Salam jumpa semua yang mendengarkan Tawai FM Bilian anda. Apa khabar? Sehat dah sarapan Azhar? Dengan hiburan yang best-best, dengan ucapan ceria dan bersemangat katanya Tawai FM terbaik. Okey, ada lagi ucapan-ucapan yang diantarkan rakan-rakan kita. Sajali Harun, selamat tugas Azhar katanya. Terima kasih Sajali. Lagi Rojalia di Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum. Selamat pagi Azhar. Salam jumpa penghulu segala hari. Semoga kita semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Okey, makcik hari jadi kemarin 65 tahun. Oh, selamat ulang tahun makcik Suri. Terima kasih makcik Suri, ya. Dengan kirimannya dan mudah-mudahan makcik Suri juga diberikan kesihatan yang baik. Semoga sihat-sihat sahaja, ya. Usia 65 tahun sekadar angka, tapi makcik Suri ni masih kuat orangnya. Okey, nanti Azhar akan bacakan lagi ucapan-ucapan dan juga respon-respon anda. Ini dia Rizky Fabian bersama dengan Adrian Khalif Alama. Terus dengarkan Rentak Pagi.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip itu penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And as I said, we are fiercely independent and centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems of potential conflicts. But I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi diingatkan berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi teruk kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan merosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, penambahan kekerapan itu melibatkan tarif perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik, kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segaman, balik ke kawasan Nabis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Look. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
3: Dari segi undang-undang penguasaan, penjara akan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam tentang hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti online kaitan dengan pelanggaran jenayah undang-undang sedia ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut ia bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, penipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucah atau lain, tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang berkuasa, termasuk kanun kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563 Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, undang-undang baharu itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
4: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN ARIC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kho Ming berkata, inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual beli SPA.
5: Untuk membantu industri menangani kos, peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Semen Ramah 1.6 million metric ton Semen Ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik, supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, baiti janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
0: Nga Kho Ming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
6: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
0: Dato' Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata, Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Sabah FM, Awal FM.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua. 9.23 minit pagi, lega selesai sudah pertemuan yang mendebarkan ya, di antara Portugal dan juga Croatia sebentar tadi. Dan aksi hangat pusingan 32 terbaik di Stadium Toronto menyaksikan Portugal menang tipis lah ya ke atas Croatia dengan 2-1, dan gol lewat daripada Gonçalo Ramos menghantar Croatia pulang. Dan pertemuan ini turut mencuri tumpuan apabila menyaksikan dua bekas rakan sepasukan di Real Madrid, iaitu Cristiano Ronaldo dan juga Luka Modric, kembali bertemu di pentas antarabangsa. Dan Ronaldo merupakan pemenang 5 Ballon d'Or, dan manakala Modric pernah merangkul anugerah berprestij itu sekali. Dan berdasarkan format kejohanan, naib juara kumpulan K akan bertemu naib juara kumpulan L dalam pusingan seterusnya, manakala Portugal menamatkan saingan kumpulan K di tempat kedua dengan kutipan 5 mata, manakala Croatia muncul sebagai naib juara bagi kumpulan L dengan 6 mata. Jadi itu keputusannya, 2-1. Jadi Portugal akan bertemu dengan Spain pada hari Isnin nanti. Itu lagi mendebarkan. Kita nantikanlah ya pertemuan tersebut. Baik, kita bacakan respon-respon yang telah pun dihantarkan rakan-rakan yang pendengar kita, dan juga rakan-rakan kita yang berdialog bersama. Dan anda juga boleh hubungi talian 0897-8243. Kita ada siapa? Kita ada Jihad Bakar. Assalamualaikum Azhar. Katanya selamat pagi, selamat bertugas. Mana ni? Dulu katanya ada dua respon sebenarnya. Sekejap, selamat bertugas. Dulu Jihad suka chatting-chatting dengan kawan-kawan, tapi semenjak umur naik usia ni macam kurang sudah, macam kurang sudah lah ya, kecuali ada hal penting keluarga atau baru chatting katanya. Begitulah ceritanya. DJN, DJ Azhar kan. Okey, terima kasih. Itu respon daripada Jihad Bakar. Terima kasih Jihad. Lagi kita ada Sis Murni. Assalamualaikum Azhar, salam Jumaat, selamat menjalankan tugas. Terima kasih Sis. Lagi kita ada Aiman. Salam Kak DJ, selamat tugas, salam Jumaat. Di Taman Ria 6 ni, kalau saya dulu suka pergi tempat tu makan-makan, tapi sekarang tak sudah sebab layanannya tidak bagus sudah. Terima kasih. Di mana tu? Biarlah si Aiman yang tahu ya. Si Aida Wahyuni, assalamualaikum, salam santun, silaturahim, salam dua jari. Hai Azhar, Aida ni. Okey, kalau dulu kegilaan, sekarang tinggal kenangan. Dulu saya ni kaki game. Oh, kaki game juga rupanya Aida ni. Semua jenis game saya ada. Kalau ada keluaran terbaru mesti saya minta beli, tapi sekarang tengok pun macam biasa-biasa saja, entahlah kenapa. Sama jugalah dulu-dulu saya suka keluar lepak-lepak dengan kawan-kawan karaoke sampai larut malam, kena sound lagi dengan jiran sebab bising. Tapi sekarang ni mau pegang mikrofon pun bergagar sudah ya. Itu dulu-dulu lah kan, sekali sekarang ni jadi ibu-ibu sudah kan, mak-mak, jadi fokuslah pada tanggungjawab kan. Jadi itu mungkin masa muda remaja. Apa suka game? Suka karaoke. Okay, terima kasih responnya Aida. Lagi kita ada siapa? Cik Din. Kita dengarkan Cik Din berdialek bersama kita pagi ni.
1: Assalamualaikum DJ Azhar. Hari ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum tidur. Gului rajin dako ngantu koso. Sekarang tu mentironnya. Sekian, terima kasih DJ. Semoga dipermudahkan urusan DJ Azhar.
0: Terima kasih Cik Din. Okey, ada juga respon di Facebook Tawa FM. Kita ada rakan kita yang bersama menerusi Facebook, Raima Imani di Kampung Silam Lahad tu. Assalamualaikum, selamat pagi Azhar. Jom sarapan roti dengan sambal kacang ciptaan sendiri. Wow, dia punya ni sapuannya tu cipta sendiri dengan kopi panas. Respon ku, kalau boleh hari-hari mau beli majalah. Adalah majalah hiburan 5 jenis tu. Katanya nombor 1 dulu media hiburan, nombor 2 ini semua majalah-majalah hiburan lah ya. Termasuklah Mangga, Ceria kan. Majalah-majalah saya pun antaranya jugalah. Dulu-dulu suka juga kan, suka tengok setiap surat khabar hari itu. Kalau dulu mesti beli setiap kali turun bandar, biarpun harganya mahal tapi tetap jua aku beli. Kan kegemaran, apalagi kalau ada artis favorite katanya, kumpulan KRU tu mesti beli. Sayangnya sekarang tak ada sudah semua majalah-majalah, hanya dibaca di online saja. Tidak pernah bosan kalau dijual, mestilah dibeli katanya. Okey Azah, happy konti. Terima kasih. Lagi kita ada Awan Hitam. Assalamualaikum, selamat tugas Tawa FM. Terima kasih. Jijah Eja Natsumi katanya sukan tak larat pula sudah katanya. Itu dululah, sekarang ni tak larat sudah. Okey, Dayang Mariam ni katanya dulu suka beli novel, komik dan juga majalah. Sekarang tak sudah sebab bukan kepentingan. Lagipun tulisan novel kecil bah dan nampak sudah rabun dekat. Aduh, hai, malas juga pergi membuat cermin mata. Nantilah tunggu anak-anak katanya. Ada duit sendiri mencari balik hobi membaca novel tu dengan buku ilmiah pula katanya. Selamat pagi Azza, assalamualaikum. Bersama selamanya. Terima kasih juga hadir menerusi WhatsApp Tawa FM ya. Okey, yang lain terus respon dan Azza akan terus membacakan respon-respon anda selepas ini. Kita ada bisik selebriti.

0: sedang mendengar
1: RMDFM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu kah tu?
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik,
3: bisik,
5: bisik. Selebriti.
6: Ya, bisik. Selebriti kita 9.33 minit pagi. Dan pagi ni, saya mau kongsikan mengenai salah seorang yang berkongsikan. Salah seorang daripada kumpulan Rabbani berkongsikan perasaan sebab, iaitu Azadan, yang mana dia mengakui sebab rindukan Ustaz Azri setiap kali masuk studio rakaman. Ceritanya kelibat dan juga jasa Allahyarham. Kita tahu Ustaz Azri Ibrahim ini merupakan pelopor kepada industri nasyid tanah air kan. Jadi katanya kelibat dan juga jasa Allahyarham Ustaz Azri Ibrahim sentiasa hidup dan mekar dalam hati ahli kumpulan nasyid Rabbani, zamannya apabila mereka giat menjayakan sesi rakaman album baru-baru ini. Dan cerita Azadan Abdul Aziz yang juga merupakan anggota kumpulan Rabbani ini, katanya kesibukan menjelang rakaman album baharu pastinya akan menerbitkan rasa rindu yang mendalam terhadap Allahyarham yang dahulunya bertindak sebagai individu yang paling sibuk untuk menjaga kebajikan mereka. Sebenarnya bukan ketika persembahan saja, malah setiap kali mereka memulakan rakaman album baharu, pasti memori bersama arwah pasti akan datang, katanya. Dan kebiasaannya arwahlah orang yang paling sibuk menjaga kebajikan mereka semua. Dan menurut Azadan, perkongsian ini katanya kadang-kadang akan keluar bersama arwah semata-mata untuk mencari makanan buat rakan-rakan yang lain dan mengimbau kenangan lalu. Lagu Intifada contohnya, katanya kami rakamkannya selepas solat tarawih, selepas solat tarawih, dan hanya selesai ketika waktu sahur. Jadi sebab itulah konsert Intifada tahun lepas sangat-sangat mengingatkan mereka kepada arwah, ya, dan kenangan keluar pada waktu subuh semata-mata untuk mencari juadah bersahur bersama. Itulah juga yang paling mereka rindui. Dan yang menurut Azadan, nama vokalis utama Rabbani itu seolah-olah tidak boleh dipisahkan betul dengan mereka dan sentiasa disebut-sebut oleh masyarakat sehinggalah ke hari ini, ke mana sahaja mereka pergi. Jadi orang ramai pasti akan bertanya mengenai arwah. Dan bagi Azadan dan juga rakan-rakannya, grup Rabbani ini itu adalah satu perkara yang baik, ya. Dan pastinya orang baik akan sentiasa dikenangkan. Jadi mereka juga berharap kebaikan arwah itu turut memberikan aura yang positif kepada mereka semualah, ya. Jadi menurut Azadan, mereka juga memang tidak pernah berhenti bercerita mengenai arwah ini. Dan nama arwah memangnya tidak akan sesekali hilang dalam kumpulan Rabbani. Dan terdahulu Allahyarham Ustaz Azri ini, Ustaz Azri ini meninggal dunia pada 13 Ogos tahun 2009, ya, akibat serangan jantung ketika dalam perjalanan ke pusat perubatan swasta. Jadi Al-Fatihah, itu antara kenangan-kenangan lah kan. Azadan, ahli kumpulan Rabbani bersama dengan Ustaz Azri, vokalis kepada kumpulan Rabbani ini yang sentiasa mekar di dalam hati kumpulan nasyid Rabbani selain daripada peminat-peminatnya.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu kah tu?
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik,
5: bisik,
3: bisik.
5: Selebriti.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Teruskan memilih Stow FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio, your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, bersama dengan geng Rentak Pagi. Azaz solo-solo saja pagi ini ya. 9.45. Kita terus lagi bacakan respon pendengar kita. Kita ada siapa? Nas Nasir. Assalamualaikum Azaz. Waalaikumsalam Nas. Salam Jumaat katanya. Respon pagi. Kalau dulu-dulu saya suka jogging. Tapi semenjak 40-an ni tak pernah sudah jogging. Kenapa tu? Kenapa tak pernah luangkan masa seketika kan? Bagus sebenarnya jogging ni untuk kesihatan diri kita kan? Kalau ada masa, ada peluang tu mungkin nak bolehlah kan? Hujung minggu, hari cuti, hari rehat kan? Keluar berjogging. Jangan dilupakan aktiviti-aktiviti yang memberikan manfaat kepada kita kan? Janganlah sekali-sekala. Mungkin seminggu ada juga lah masa kita untuk berjoging ya, Nas. Okey, lagi kita ada Nisha. Salam takziah katanya untuk keluarga Wan Je. Semoga tabah menghadapi ujian ini. Semoga arwah ditempatkan di dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Al-Fatihah untuk arwah. Okey, itu ucapan takziah untuk rakan saya Wan Je ya, yang kehilangan neneknya, nindanya ya, yang tercinta. Lagi kita ada Mami Jun. Assalamualaikum. Hai Azaz, salam rentak pagi. Salam Jumaat. Respon pagi ni, kalau saya dulu suka betul makan jambu batu, sekarang pandang pun tak mahu. Kalau benda yang ku suka buat dulu-dulu, tanam bunga setiap hari. Sekarang paling malas tau katanya. Tapi sekarang paling saya suka buat kuih. Saya makan kuih coklat dan kuih batik katanya. Buat rakan Makcik Suri-Suri, selamat hari jadi, semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Jangan lupa makan-makan ni Makcik Suri, jemput-jemput Mami. Itu kata Mami Jun. Okey Azaz out tugas, jangan lupa sarapan katanya. Terima kasih Mami Jun. Dulu kini layan tahu FM. Terima kasih. Lagi kita ada siapa? Kita ada Aminah Madrun. Kita dengarkan dialek kita pagi ni.
2: Assalamualaikum DJ Azaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam Jumaat. Mm-mm. Salam pengulus segala hari.
1: Ya.
2: Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya, gului rajin dakongan tugas itu. Senggitu bentiron dakonia. Dialek Blongan, do ajin lah aku bekuat sato. Betito lengoh aku nah. Buat DJ Azza, terima kasih. Semoga segala urusan DJ Azza dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, insyaallah.
2: Terima kasih suang-suang kadangan.
1: Iya, suang-suang taka. Minda Badrun, Umi Aminah kita ya. Rajin. Okey, lagi kita ada siapa? Kita ada Sam. Sam pula. Kata Sam, "Hai, selamat pagi. Salam Jumaat berkah barakah. Kegilaan yang menjadi hobi satu ketika dahulu, buku gila-gila ujian dan majalah kugiran. Banyak info katanya muzik metal terbaru zaman itulah 90-an. Okey, jangan lambat sarapan Azaz. Terima kasih Sam. Lagi kita ada siapa ni? Daripada siapa ni? Dulu asal ada keluaran terbaru majalah keluarga ataupun perempuan mesti saya beli. Saya suka cari resepi-resepi ataupun cari info-info terkini bab masalah keluarga ataupun hiasan dalaman rumah ya. Kalau dulu-dulu memang kita mengharapkan majalah lah kan untuk kita cari info-info ataupun tips-tips kan. Kalau keluarga ni memanglah banyak tips dikongsikan, selain resepi, macam mana hiasan rumah, petua-petua, itu antara yang dikongsikan kan. Jadi memang kita mengharapkan majalah, tapi sekarang ni semuanya di hujung jari kita saja kan. Kita cari apa yang kita mahu. Contoh resepi, kita type apa nama resepi tu. Contoh tips hiasan rumah. Contoh kalau ruang tamu, kita carilah bahagian ruang tamu kan. Tips menghias gitu kan. Sekarang semuanya di hujung jari. Okey, Jumaria juga terima kasih. Lagi kita ada Hasan Indra Sabah. Respon pagi ni, hobi lamasan dulu-dulu ialah

Anis di kena. Salam Tani Hazar. Semoga Portugal terus melangkah. Oh, ingatkan respon. Syukurlah di tangga kedua. Tengok juga sambil-sambil tu kan. Panjang masa tadi ya, tambahan masa tu. Okey, sikit lagi dua sama. Okey, nasib baik dibatalkan. Okey, Aisyah Mahidin. Assalamualaikum DJ. Kalau kat dulu hari-hari cari lekor, sekarang macam kalau ada, adalah. Kalau tiada, ndak apa. Masa macam kat lah. Selalu beli majalah sampai arwah bapak cakap, macam kitab sudah majalah tu. Kan? Tapi novel lah kalau dulu-dulu kan. Orang yang suka kumpul novel ni. So, novel ni tebal. Dia macam kitab jugalah kan. Banyak. Okey, terima kasih Aisyah Mihidin. Kata si Sana masih boleh dengar. Okey, terima kasih untuk respon-respon yang dihantarkan. Dan kita layan. Ini dia lagu hiburan bersama dengan Apex Tajuddin. Dengan Janji Kekasih. Janji Kekasih. Jadi terus dengarkan. Rantap Pagi, Tawa FM, pilihan anda.

Yang rantak pagi Tahu FM pilihan anda 9.56 minit pagi, yang memandu hati-hati dalam perjalanan. Ada yang sekarang ni mungkin ke stesen-stesen minyak untuk mengisi minyak. Okey, bercakap mengenai minyak ini, ini berkaitan dengan pelaksanaan budi diesel yang bermula 1 Julai 2026 dan juga membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak untuk menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Dan untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan juga jeep diesel ataupun nak maklumat lanjut, anda boleh layari budimadani.gov.my, budimadani.gov.my. dan ini berkaitan dengan pelaksanaan budi diesel yang bermula 1 Julai 2026. Okey, kita bacakan lagi respon-respon yang terakhir lah. Kita ada Nisha. Assalamualaikum, Azhar, salam rentak pagi. Respon pagi ni, kalau Nisha dulu masa kerja di Kota Kinabalu, hari-hari Nisha beli milky tea katanya, yang boba-boba ni, dan juga pisang goreng jadi makanan dan juga minuman kesukaan Nisha sudah. Okey, Azhar, terima kasih. Sama Kuanti, sudah sarapan ke tu? Alhamdulillah. Irwan Idris, kalau Wan pula, Wan suka beli CD lagu Indonesia dan Malaysia, tapi tinggal kenangan, tiada sudah dijual CD-CD tu katanya. Okey, terima kasih responnya Irwan. Lagi kita ada siapa ni, Anis dari Sempurna. Assalamualaikum, ucapannya untuk DJ Wan J, semoga roh nenek Wan J ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Kalau saya pula dulu, saya suka makan goreng pisang, tapi sejak arwah kakak saya dah meninggal, saya terus tak nak makan dah goreng pisang. Kalau makan pasti akan teringat-ingat arwah kak. Oh, itu ada cerita lah ya. Baik, terima kasih untuk Anis di Sempurna. Mami Sia, assalamualaikum. Azhar, Mami Sia di sini. Kalau dulu-dulu semestinya membeli majalah hiburan lah, memang setiap bulan anda pernah lepas. Lepas tu habis balik penuh dengan poster, bilik penuh dengan poster katanya, dengan artis kegemaran dapat dari majalah-majalah tu lah katanya. Sekarang tak ada sudah. Kalau ada pun tak tak basuh dan nampak, kesian. Rabun dekat tua sudah buat kita. Terima kasih Azhar, selamat berkonti. Tak nampak sudah ya kalau, oh iyalah kan, kalau kertas ni kita tak boleh kasih zoom. Sekarang ni kalau ada handphone kita boleh zoom kan, kalau tulisan-tulisan tu kecil kan. Okey, si Chai, terima kasih Chai, semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Lagi kita ada si Abu Tidur Dalam Sedar, Portugal Power Next Jumpa Spain for the Bar katanya. Tak sempat respon ni, mau habis sudah katanya. Azhar balik nanti, hati-hati. Assalamualaikum, salam takziah untuk DJ Wan J atas kehilangan insani yang tersayang. Okey, itu dia respon-respon rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih semuanya. Tugasan Azhar juga berakhir setakat ini. InsyaAllah di pertemuan yang lain kita akan berjumpa lagi 10 hingga 11 pagi. Terus dengarkan lagu-lagu hiburan untuk anda semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man,
2: ya.
1: Kita ni kan sebagai anak, kita sudah bekerja kan. Semua besar-besar panjang sudah semua kan. Jadi kita kadang-kadang ni kita tertanya lah kan. Tertanya-tanya tanggungjawab kita kepada ibu bapa kita. Antaranya nafkah lah. Untuk bagi nafkah kan. Jadi kau rasa nafkah ni sebagai anak, adakah semua anak patut, tak kira lelaki atau perempuan, patut bagi ataupun hanya pada anak lelaki je?
2: Jadi macam mana tu Mr. B? Adakah lelaki macam anak lelaki atau anak perempuan? Atau dia pernah
1: ada syarat-syaratnya.
3: Okay.
1: Apalagi kalau sudah yang berkahwin ni kan?
3: Oh iya kan, dia pun ada dia punya tanggungjawab lain kan.
1: Betul.
3: Pada isterinya, bagi anak lelaki lah kan.
1: Ya, betul.
3: Mungkin bagi anak perempuan tu dan juga dia punya tanggungjawab kan.
1: Ya, betul.
3: So ulama berpendapat dalam kes ni sebenarnya kita tidak wajib bagi nafkah kepada orang tua. Kecuali dalam kes orang tua memang tergolong dalam golongan fakir, miskin,
1: susah.
3: Sementara anak tu contoh dia ada pekerjaan kan. So dalam hal itu dia wajib bagi nafkah kepada orang tua atas dasar orang tua tidak mampu. Tapi kalau anak pun sendiri tidak mampu, kan?
1: Yeah.
3: Macam mana dia boleh bagi nafkah kepada orang tua? Dia pun tidak wajib sebenarnya untuk bagi nafkah kepada orang tua. Lagi-lagi ada orang tua yang berkemampuan kan.
1: Yeah, betul.
3: Anak pula tidak berkemampuan, tidak wajib. Tapi sebagai anak kan,
1: mengenanglah.
3: Sebagai anak tu kita memang tidak akan mampu balas jasa orang tua kan.
1: Betul.
3: So itu di antara kita punya usaha untuk menghargai mereka selagi mereka ada kan. Begitulah kan. Tak kira lah anak lelaki ke anak perempuan, yang penting kita semua adalah anak kepada orang tua kita. Matang kan, mana akhir balik ke? Jumpa sama semua
0: alam. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Frekuensi pilihan anda. Kunak 93.6.

0: Kawau.
1: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
2: Yuk ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Ayo ke dapur.
5: Assalamualaikum, hai.
6: Hai,
5: terima kasih Wan. Ya, masih lagi terus bersama untuk Ayo ke Dapur, untuk kita berkongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita, yang mana kita bersama dengan tetamu kita lah kan. Tetamu kita yang
6: bersama dengan Era Sefa.
5: Ya, untuk hari ini Era akan berkongsikan resepinya yang terakhir lah, sebab perkongsian sejak hari Isnin yang lalu dan berakhir untuk hari ini lah. Ya, makan lengkap lah. Maka lengkaplah resepi daripada Era Saifura untuk hari ini ya.
6: Betul.
5: Jadi resepi hari ini apa tu Wan?
6: Kemarin sudah bagi tahu kan huruf N.
5: N. Jadi
6: huruf N apa?
5: N. Berat ya?
6: Biji N ya?
5: Ruji.
6: Makanan ruji.
5: Nasi. Betul.
6: Oh hebat Azam.
5: Ay, nasi tu kita makan hari-hari kan. Makanan ruji pula tu.
6: Nasi ni akan
5: resipi. Nasi apa ya? Kita makan nasi apa? Nasi kuning. Jadi
6: nasi ni berwarna kuning juga. Dia campuran lain.
5: Oh, ada campurannya. Jadi apa tu?
6: Nasi jagung.
5: Nasi jagung. Kita terus saja bersama Era Saifura untuk resepi nasi jagung.
7: Hai, saya Era Saifura. Bertemu lagi kita dalam rancangan Ayo ke Dapur. Kita di tahun ni, bukan di tahun sajalah, di mana-mana sinonim sudah dengan nasi lemak, nasi kuning, nasi ayam, nasi tomato, nasi hujan panas. Hari ini saya mengkongsikan satu resepi nasi, iaitu nasi jagung. Bahannya adalah beras 1 kilo, bawang putih 5 ulas, halia 2 inci, serai 2 batang, susu cair 1 tin, jagung 1 tin. Bukan yang creamy ya, yang berketul-ketul dia punya, jagung yang sebiji-sebiji tu. Kiup pati ayam 1 biji, garam 1 sudah kecil dan air 2 tin. Cara-caranya, cuci beras hingga bersih, toskan airnya. Tumbuk bawang putih dan halia ke tepikan. Sediakan kuali, letak mentega atau butter, campur minyak sedikit. Tumis bahan yang ditumbuk tadi sampai naik bau. Lepas tu masukkan serai, beras, susu cair, jagung dan air. Kacau sekejap, kemudian masukkan kiup pati ayam, juga garam. Sentiasa kacau ya, supaya beras tu nak melekat. Kacau sampai air kering, kemudian tutup seketika dalam 15 ke 30 minit. Lepas tu kita kukus pula nasi tu sampai nasi tu betul-betul masak. Lepas tu siap. Nasi jagung ni dia sesuai dimakan dengan ayam kari atau ayam masak merah. Apa-apalah jenis yang bersama-sama, macam kita makan nasi kuning juga. Tapi rasa dia ni lain lagi, sedap lah. Okay, selamat mencuba. Bye-bye.
6: Wah, kan Azhar, betul kan? Sedap kan?
5: Sedap. Dia lemak-lemak manis gitu ya, Wan.
6: Oh, dia dah. Yang penting rasa jagung tu kuat.
5: Kadang-kadang mungkin anda ada lebihan jagung kan di dapur ke, kan?
6: Dan ataupun biasa kita dengar nasi tomato.
5: Nasi tomato, nasi.
6: Memang mungkin ada yang belum pernah dengar.
5: Iya, betul. Nasi jagung. Jadi memang sedap lah, Wan, nasi jagung ni. Dan kita sudah belajar bersama Era Saifura, jadi anda boleh hasilkannya.
6: Betul.
5: Nanti untuk resepi
6: nasi jagung
5: ini. Okeylah, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Era Saifura.
6: Kongsi resepi, 5 resepi untuk minggu ini.
5: Iya, terima kasih sekali lagi. Dan juga sekali lagi kita mengalu-alukanlah kepada anda semua yang ingin berkongsikan resepi, boleh bersama dengan kami untuk anda kongsikan resepi-resepi terbaik anda, kan? Iya, resepi harian ke yang semudahnya pun boleh. Kita terima je kan, Wan, resepi-resepi. Betul, PM tepi je bersama kami. Jadi kita ucapkan terima kasihlah untuk Era Saifura, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi
6: untuk minggu depan dalam Ayo ke Dapur Siapa Hari Ini.
5: Jadi sampai kita jumpa lagi.
6: Assalamualaikum.
5: Selamat mencuba.
6: Bye-bye.
0: Ayo ke Dapur.
4: Ayo ke Dapur.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
2: music. 3, 2, 1, action.

Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Radio, pilihan anda.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat. Sebelum

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hiburan, lagu-lagu terkini.

Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.

Shock Layan FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat penghulu di segala hari, dan terima kasih kepada anda yang mendengarkan Tau FM dari seawal pagi tadi. Kalau tadi untuk segmen yang pertama, rentak pagi anda bersama-sama dengan Azhar. Dan untuk Shock Layan 11 hingga 3 petang, pemilik suara ini pula Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Lerf akan menemani anda untuk 4 jam yang seterusnya menerusi Shock Layan untuk edisi hari ini, hari Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan dengan 17 Muharram 1448 Hijriah. Jumaat yang pertama di bulan Julai ini. Semoga dipanjangkanlah umur kita dalam keberkatan insya-Allah, dan anugerahkanlah kita semoga dianugerahkanlah kan kepada kita kesihatan dan juga rezeki yang baik insya-Allah. Amin ya. Jadi kepada anda yang bekerja, selamat bekerja. Untuk anda yang sedang layan TFM, yang tengah memandu pada ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana saja destinasi anda untuk pagi ini, semoga dipermudahkan perjalanannya. Dan mungkin ada juga yang tengah berniaga ya, sambil layan TFM pada ketika ini, semoga laris manis, Wafa ucapkan insyaAllah ya. Dan kepada anda juga yang mungkin tengah santai di rumah di hari Jumaat ini, kebetulan pula hari ini hari off day lah kan, contoh kan. Selamat beristirahat kepada anda. Dan terus layan TFM bersama-sama dengan Wafa pada ketika ini sehingga ke pukul 3 petang nanti. Kita akan berteman selama 4 jam ya, menerusi Shock Layan. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama, sebentar lagi kita akan layan kuasa dua kita. Dan juga kita ada formula Kak Gorgeous dan juga si Bulat yang akan berkongsi tentang tips-tips kecantikan kesihatan menggunakan bahan-bahan semula jadi. Nantikan sebentar lagi. Dan juga perkongsian info waktu solat akan dikongsikan kepada anda bagi zon 3 dan juga zon 4 untuk sepanjang hari ini di jam yang pertama menerusi Shock Layan ini. Kita layan lagi lagu bersama-sama dengan Aziz Harun. Ini dia Telepati. Terus bersama kami di Tower FM, stesen pilihan anda, Shock Layan.

0: 0199-490-3838. Ha, ini adalah nombor talian WhatsApp terbaru Tawau FM. Anda ingin turut serta dalam segmen-segmen yang kami siarkan? Respon atau cerita pagi anda, kiriman ucapan buat rakan dan yang tersayang, atau perkongsian menarik dan info terkini yang sahih. Hantarkan ke talian WhatsApp terbaru Tawau FM 0194903838. Jangan lupa simpan dalam telefon bimbit anda 0194903838. Tawau FM, pilihan anda.
1: Ya, seperti biasa anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Anda boleh dedikasikan untuk rakan-rakan anda, ahli keluarga ke, yang tersayang ke, yang jauh di mata dekat di hati. Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Ciapan yang telah pun Wafa muat naik sebentar tadi. Jadi insyaAllah Wafa akan bacakan respon-respon anda, komen-komen anda, ucapan-ucapan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Dan sebentar lagi seperti biasa kita akan ikuti formula si bulat dan juga Kak Gorgeous yang akan berkongsi kepada anda bagaimana ingin memutih dan juga mengilatkan gigi menggunakan apa. Nantikan sebentar saja lagi dan juga perkongsian info waktu solat untuk sepanjang hari kepada anda di jam yang pertama ini. Tapi kita layan dahulu lagu Kuasa Dua kita bersama-sama dengan Bruno Mars dengan lagu Risk It All dan juga Die With A Smile berkolaboratif bersama-sama dengan Lady Gaga. Terus bersama kami di Show Layan.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Bahang mentari atau dibasahi hujan, meneruskan lebih music dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tawau FM, cuaca bukan penghalang.
1: Formula bukan
3: separang formula.
1: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
4: Kak Gorgeous!
1: Kenapa? Terkejut orang.
4: Sengaja orang terkejut. Kakak kan memang banyak petua.
1: Iya, memang banyak.
4: Pasal gigi lah pula.
1: Pasal gigi mau gigi sakit ke
4: white.
1: Apakah?
4: Oi, white.
1: White ya. Oh, white sening. Kasih putih.
4: Sama kasih kilat. Macam mana caranya kak?
1: Oh,
4: kakak tahu kan?
1: Tahu. Senang. Di belakang tu kan ada tu Kak Gorgeous nampak daun kelapa kering.
4: Daun kelapa kering.
1: Nanti pula tolong ambil ya. Beberapa saja. Tak payah banyak. Sikit je pun nak kita bakar dia sampai dia jadi abu.
4: Okey.
1: Baru kita letak di gigi, kita gosokkan. Dia macam apa orang bilang? Paste. Paste ubat gigi tu. Kita gosok-gosok di gigi. Kita ulang banyak kali. Dan insyaAllah gigi kita pun bukan jap putih tapi mengilat. Kau
4: macam boleh
1: cantik.
4: Dicuba ni.
1: Tak payah perlu pergi klinik buat gigi mahal-mahal. Senang je. Guna daun kelapa kering.
4: Dibakar kan?
1: Dibakar.
4: Pergi belakang dulu ya.
1: Nak cantik, nak sihat,
3: dengarkan
1: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau.

0: Excuse me?
1: Apalah kau ini? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita, Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, Yarhamkillah.
2: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz.
3: Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM.
0: Tawau FM, ambil peduli.
3: Ambil peduli. Ambil peduli.
4: Tawau FM, pilihan anda.
5: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan dengan 17 Muharram 1448 Hijriah. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunat Sahabat, Sempurna Tungku dan kawasan Tawau Timur. Masa yang untuk solat fardu zuhur adalah pada pukul 12.13 minit tengah hari, fardu asar 3.38 minit petang, fardu maghrib 6.24 minit petang, fardu isyak 7.39 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.44 minit pagi. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balum, Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat, fardu zuhur adalah pada pukul 12.16 minit tengah hari, fardu asar 3.41 minit petang, fardu maghrib 6.26 minit petang, fardu isyak 7.41 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.48 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
6: Sedekah Amalan Mulia. Kekal dengan kemuliaan hati sambil mendengarkan stesen terpilih Tawau FM.
7: Lebih maklumat dan hiburan
6: seketika nanti.
8: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
9: Bersyukur.
10: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
8: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?

Ya, Tafan, pilihan anda. Terima kasih pun anda yang masih bersama-sama dengan kami dan anda ditemani oleh saya, Wafa, untuk syok layan pagi ini sehingga ke pukul 3 petang. Untuk anda yang lain, Tafan, di tempat kerja, di premises perniagaan, di rumah ataupun dalam kenderaan yang memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan anda. Tak kira ke mana sahaja destinasi tujuan anda. Dan ada yang akan mungkin sekarang ni, apa ni, kaum Adam kita ya, yang sedalam perjalanan ke masjid-masjid yang terdekat untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Jadi pandu berhati-hati, semoga anda selamat sampai. Dan seperti biasa, 12 tengah hari setiap hari Jumaat kita akan ikuti utama 12 tengah hari, dan pastinya 12.25 minit tengah hari kita akan ikuti siaran langsung.

Sa Ardi Ambok Putra Latif Putra Johor, Ana Muslimah, Ana Jirok serta semua keluarga aku di Kabul Silam yang lain Thai Fab. Okay, DJ Wafa, terima kasih. Terima kasih warakan kita Kak Raimah-imah yang berada di Kampung Silam Lahad Datu ya. Kita terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Ciapan yang telah pun Wafa muat naik. Tinggalkan komen anda, insyaAllah Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda untuk pagi ini sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, 12.30 hari kita akan ikuti utama 12.30 hari berita yang disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Diteruskan kesetiaan anda bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda.

Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37 2026 ini, Hari Populasi

prestasi sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesihatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Awal FM, pilihan.

0: wow.
1: FM.
2: Assalamualaikum, saya Ustaz Amin. Alhamdulillah, beberapa perkara yang penting kita kena lalui dalam hidup, iaitu setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah yang ditekan dalam surah Al-Insyirah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya pada setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi jangan berpening kepala, kena terus tenang dan bahagia. Tawa FM, pilihan anda.
3: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wal-tayyibatu lil-tayyibina wal-tayyibuna lil-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maksudnya, lazimnya perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat, dan sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka, iaitu yang baik itu, adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan dari Allah dan pengurniaan yang mulia. Surah An-Nur ayat 26.

0: Ya, terus layan FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 12.23 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam Jumaat penghulu segala hari untuk anda semua. Terus layan FM untuk jam yang kedua ini, lagu-lagu nada dakwah menghiburkan anda. Dan apa-apa pun kita menantikan juga untuk bersama-sama dengan rakan penyampai kita Kayum, yang akan membawakan kepada kita siaran langsung surat pada Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau sebentar saja lagi, ya. Baik, satu ucapan ingin dibacakan, menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada rakan kita Sam Kromox. Salam buat semua rakan-rakan, geng-geng bengkel dan juga family Sam, walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih dia wafaku, wafalir, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih rakan kita iaitu Sam Kromox. Kita juga Nisha Alicia di Sempurna. Assalamualaikum, hai DJ Wafa, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Semoga saya diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan, amin ya. Lokasi sekarang macam biasa di rumah mertua, mama mertua Nisha di Kuna, sambil layan tu FM. Cuaca memang sekarang panas sejak ni. Dan juga salam syok layan dan juga Jumaat penghulu segala hari buat semua keluarga, rakan-rakan pendengar setia tu FM di mana pun berada. Dan semoga katanya diberikan kesihatan, murahkan rezeki, sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa, amin ya rabbal alamin. Terima kasih pertemankan DJ Wafa, sangat berkonti. Terima kasih Nisha. Terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tau FM, stesen pilihan anda. Sudah waktu sekarang sudah pun 12.25 minit tengah hari. Kita terus sahaja ke Masjid Al-Kawthar Tawau bersama dengan rakan pengulas Kayum untuk membawakan kepada kita siaran langsung surat pada Jumaat untuk hari ini. Silakan Kayum.
1: Terima kasih rakan dan tugas di Konti Tau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Badani, salam sejahtera. Terima kasih kepada seluruh pendengar Tau FM. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus setia mendengarkan Tau FM. Bersama lagi kita saudara berusi ruang udara Tau FM, berusi secara langsung solat fardu Jumaat yang dibawakan khas kepada anda terus dari Masjid Al-Kawthar Tawau untuk edisi hari ini Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan 17 Muharram 1448 Hijrah. Apa nak saudara, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemakluman untuk anda semua, khatib yang bertugas untuk solat Jumaat hari ini adalah Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Rahman bin Ibrahim. Manakala imam yang bertugas pula adalah Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zaid Abdul Rahman, dan Bilal ataupun muazin yang bertugas pula adalah Encik Muhammad Farid Haikal. Tajuk khutbah yang akan disampaikan pada hari ini adalah tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar. Saudara, sebentar saja lagi kita akan sama-sama mendengarkan azan pertama solat fardu Jumaat.
2: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

Alhamdulillah saudara, baru saja kita sama-sama mendengarkan azan pertama solat fardu Jumaat sebentar tadi. Dan sementara kita perhatikan azan kedua, suka dimaklumkan kepada seluruh aplikator FM yang sedang mendengarkan secara langsung ketika ini, agar dapat mengumpulkan perhatian nanti terhadap isi khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas. Mudah-mudahan pesanan, nasihat maupun pengajaran daripada khutbah dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh kita semua insyaAllah. Terima kasih kepada anda semua yang sedang mendengarkan Tua FM sekali lagi. Dan kepada seluruh muslimin, ayo kita tinggalkan sebentar urusan dunia. Marilah kita sama-sama menuju kejayaan. Marilah kita sama-sama berjemaah menunaikan solat fardu Jumaat di masjid-masjid berhampiran. Dan anda juga semua dijemput untuk datang ke Masjid Al-Kausar Tawau untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Apapun saudara, seperti yang diwabarkan sebentar tadi, tajuk khutbah yang akan disampaikan ialah mengenai dengan tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar. Dan bila kita sebut mengenai dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini, ianya merupakan salah satu tanggungjawab yang amat besar dalam agama kita, di mana kewajipan yang menjadi benteng keselamatan serta perlindungan diri dan juga kepada masyarakat kita hari ini. Dan kewajipan tersebut ialah amar ma'ruf nahi mungkar, iaitu menjuru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apapun, ingatlah, ini merupakan sunatullah yang tidak dapat kita nafikan. Setiap kali kita memperjuangkan ya, kebenaran, janganlah sekali berundur selangkah ke belakang. Dan kita perlu membawa dan juga kita perlu menentang kebatilan. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan peringatan yang sangat jelas ya, dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun disampaikan pada dalam Al-Quran, iaitu ayat 104 yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, yang berdakwah kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yang buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Dan ayat ini sebenarnya saudara menjelaskan bahawa kejayaan, kemajuan dan kemenangan segolongan umat bergantung sebenarnya pada sejauh mana mereka menghayati dan menghidupkan budaya saling menasihati ke arah kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. InsyaAllah, kupasan dengan lebih lanjut lagi menerusi khutbah yang akan disampaikan nanti. Dan diharapkan semua sahabat-sahabat pendengar Tau FM yang sedang mendengarkan secara langsung ketika ini terus setia mendengarkan kami sehingga ke penghujung siaran langsung ini. Dan ada sedikit gambaran juga ingin dikongsikan kepada anda semua. Alhamdulillah, seluruh muslimin yang datang ketika ini sedang memenuhi ruang-ruang solat di bahagian atas dan juga di bahagian bawah masjid. Dan khusus kepada seluruh sahabat-sahabat pendengar semua yang ingin datang ke Masjid Al-Kausar Tawau, anda boleh datang ya, dan anda juga boleh terus naik ke tingkat atas, penuhkan terlebih dahulu ruangan solat di sebelah atas ya. Dan ketika ini ramai ya, muslimin sedang bersama-sama menerusi solat Jumaat yang diadakan di Masjid Al-Kausar Tawau ini. Sekali lagi ingin dimaklumkan juga kepada anda semua, khatib yang bertugas pada hari ini adalah Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Rahman bin Ibrahim. Imam yang bertugas, Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Zain Abdul Rahman, manakala Bilal pula adalah Encik Muhammad Farid Haikal. Dan tajuk khutbah kita pada hari ini adalah tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar. Baik saudara, kita terus saja mendengarkan azan kedua solat fardu Jumaat dan seterusnya mendengarkan khutbah fardu Jumaat.

Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa safi'ina Muhammad, ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayuhal muslimun, usikum wa iyyaya bitaqwallah. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah yang sama-sama dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja, atau bermain telepon bimbit. Karena perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala sholat Jumat. Dengarlah khutbah dengan penuh perhatian, karena ianya merupakan sebahagian daripada kesempurnaan sholat Jumat. Pada hari ini, mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Tanggung Jawab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, pada hari Jumat yang penuh barakah ini, izinkan saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jemaah sekalian tentang satu tanggung jawab yang amat besar dalam agama kita, kewajiban yang menjadi benteng keselamatan serta perlindungan diri dan juga kepada masyarakat kita hari ini. Kewajiban tersebut ialah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Segala masalah dan kerusakan yang berlaku pada hari ini merupakan bukti jelas bahwa kita sudah semakin mengabaikan tanggung jawab untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tanggung jawab yang mulia ini semakin terhakis daripada penghayatan hidup kita, sama ada dalam institusi keluarga, dalam kalangan rakan maupun masyarakat secara keseluruhannya. Apabila suara mereka yang menyeru kepada kebaikan semakin perlahan dan jarang kedengaran, pada ketika itulah gulungan yang melakukan maksiat menyebarkan keburukan serta kesesatan akan tampil bersuara dengan lebih lantang. Ingatlah, ini sunnatullah yang tidak dapat kita nafikan. Setiap kali mereka memperjuangkan kebenaran, berundur selangkah ke belakang,
Mereka yang membawa kebatilan akan marah selangkah ke hadapan. Apabila gulungan yang membawa kepada kebaikan memilih untuk berdiam diri, maka bersedialah untuk menyaksikan gulungan yang membawa kemungkaran semakin berani menguasai dan merusakkan masyarakat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan yang sangat jelas dalam Al-Quran melalui firman-Nya yang telah disampaikan pada awal khutbah sebentar tadi pada surah Ali Imran ayat yang ke-104, yang maksudnya, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Ayat ini menjelaskan bahawa kejayaan, kemajuan dan kemenangan segolongan umat bergantung pada sejauh mana mereka menghayati dan menghidupkan budaya saling menasihati ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika umat ini mengabaikan kewajiban tersebut sehingga tiada yang sanggup menegur, maka keberkatan akan diangkat daripada mereka. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan para rasul ke muka bumi ini melainkan tugasan utama mereka adalah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Apa yang lebih menyedihkan ialah apabila sebahagian daripada masyarakat pada hari ini mula terasa rimas terhadap mereka yang menegur kemungkaran dan menyeru kepada kebaikan. Malah ada yang berharap agar suara mereka dibungkam dan usaha mereka dihentikan. Sedangkan merekalah yang berusaha membimbing manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika da'ful iman." Yang maksudnya, sesiapa dari kalangan kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Dan sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan jantung hati. Demikian itu, mengubah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis ini kita dapat pahami bahwa ada tiga cara dalam kita menghadapi kemaksiatan dan kemungkaran, yaitu pertama, mengubah dengan tangan. Tangan di sini bukanlah bermaksud kita menggunakan tangan kita untuk keganasan, memukul atau mengambil tindakan sendiri secara melulu. Sebaliknya, ia merujuk kepada kuasa yang kuasa dan tindakan bagi para pemimpin untuk memastikan keburukan dan maksiat tidak bermaharajalela dalam masyarakat. Yang kedua, mengubah dengan lidah. Jika kita melihat suatu kemungkaran, maka tegurlah dengan penuh adab, berhikmah dan berilmu. Janganlah kita mencegah satu kemungkaran tetapi mendatangkan kemungkaran lain yang lebih besar. Cegahlah kemungkaran dengan teguran yang elok,
serta penuh hikmah, agar teguran dan nasihat itu dapat diterima dengan baik. Dan yang ketiga, mengubah dengan hati. Sekiranya lidah kita juga terkunci atas kekurangan yang tidak dapat dielakkan, maka cukuplah membenci sesuatu kemungkaran dan maksiat itu di dalam hati dan tidak meredai kemungkaran tersebut berlaku. Dan inilah sesungguhnya selemah-lemah iman. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan, marilah kita mengambil ibrah daripada kisah kaum Bani Israel yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman-Nya melalui surah Al-Maidah ayat yang ke-79 yang bermaksud mereka sentiasa tidak berlarang-larangan sesama sendiri dari perbuatan mungkar, derhaka dan ceroboh yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah lakukan. Oleh yang demikian, khatib ingin mengajak jemaah Jumat hari ini untuk kembali bermuhasabah diri. Sedarlah bahawa kita bukanlah umat yang hidup sekadar berseronok membuat

kebaikan. Berilah teguran dan ajaklah kepada kebaikan dengan penuh lemah lembut, hikmah, kesabaran yang tinggi, serta tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana firman-Nya menerusi surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

innaka raufur rahim. Allahumma adfa'annal bala'a wal wabah wal fakhsya'a wal munkara wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi Baraka Palestine dan di setiap tempat. Ya Allah, jadilah Engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang-orang zalim dan guncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, jadikan jemaah salat subuh kami sama seperti jemaah salat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadikanlah rumah tangga kami madrasah iman dan takwa bagi anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kumu ala salatikum wa yarhamkumullah.

Lurus dan rapatkan saf, penuhkan saf hadapan kiri dan kanan terlebih dahulu. Penuhkan ruang yang kosong, rapatkan bahu, samakan tumit. Diminta kepada jemaah yang berada di belakang untuk maju ke hadapan, penuhkan saf terlebih dahulu. Pastikan ruang kiri dan kanan sudah penuh, baru buat saf yang baru. Kemudian diminta kepada jemaah yang berada di bawah untuk penuhkan ruang solat utama kita. صلي وقتين وسجدت بإذن الله تعالى. الله أكبر.

الله أكبر.

0: Alhamdulillah saudara, usai solat fardu Jumaat untuk hari ini dan apapun seperti biasa sebelum kita melabuhkan siaran secara langsung ketika ini dikongsikan sedikit rumusan daripada tajuk khutbah yang telah pun disampaikan sebentar tadi dan dah memetik kata khatib menerusi khutbah yang disampaikan tadi hendaklah kita bersama-sama menghadapi cara kita untuk mengubah kemaksiatan, cara kita bertegur kemaksiatan dan juga kemungkaran ini adalah yang pertama sekali ialah mengubah dengan tangan. Menggunakan tangan bukan bermaksud kita menggunakan tangan kita untuk keganasan, memukul atau mengambil tindakan sendiri secara melulu, sebenarnya merujuk pada kuasa dan tindakan bagi para pemimpin untuk memastikan keburukan dan maksiat tidak bermaharajalela dalam masyarakat. Dan yang kedua, mengubah dengan lidah. Jika kita melihat suatu kemungkaran, maka tegurlah dengan penuh adab, hikmah dan ilmu. Dan janganlah kita mencegah suatu kemungkaran, tapi mendatangkan kemungkaran yang lain yang lebih besar. Dan yang ketiga adalah mengubah dengan hati. Dan sekiranya lidah kita juga terkunci atas kekurangan yang tidak dapat dielakkan, maka cukuplah membenci suatu kemungkaran dan maksiat itu di dalam hati dan tidak meredai kemungkaran tersebut berlaku. Dan inilah sesungguhnya selemah-lemah iman. Baik saudara, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Qasr Tawau. Saya kawan bersetarakan juru teknik bertugas saudara Baharudin Rashid mengucapkan salam Jumaat dan insyaAllah kita bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan kembali semula kepada rakan tugas Wafa di Gonti Tau FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kayum. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumaat yang dibawakan dari Masjid Al-Kautsar Tawau. Kembali semula bersama-sama saya Wafa untuk meneruskan lagi perjalanan Syok Layan untuk hari ini.
2: Tawau FM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya?

0: bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.
1: Waktu sekarang sudah pun 1.24 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda melangkah di jam yang ketiga bersama-sama dengan saya Wafa menerusi Syok Layan untuk edisi hari ini 3 Julai 2026. Terima kasih juga buat rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan. Kita doakan kita jihad bakar. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam dan selamat tengah hari dan juga salam Jumaat penghulu segala hari. Salam ukhuwah buat pendengar setia Tau FM. Apa khabar semua? Semoga baik-baik katanya. Dan juga buat DJ Wafa, apa khabar? Selamat bertugas. Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Selamat bertugas juga buat rakan kita Jihad Bakar ya. Dan kita ada juga rakan kita Aiman dari Taman Ria 6. Salam kat DJ Wafa. Selamat bertugas. Saya Aiman dari Taman Ria 6. Miau. Dan salam tujukan kepada semua pendengar Tau FM tak kira di mana saja berada yang kenal ataupun tidak, terutamanya rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKBS Auto Club, rakan Silat Kuntau, Gerak Sending, Kak Mami Jun, Mr. Tora and Friend, Izlan, Emma, semua yang kenal ataupun tidak, dengan ucapan selamat tengah hari. Salam Jumaat dan pastikan Radio Tau FM teman anda selalu. Terima kasih rakan kita Aiman dari Taman Ria 6 ya. Baik, terus hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi Facebook Tau FM stesen pilihan anda. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa lagi ucapan-ucapan anda nanti. Dan menanti 1.30 minit tengah hari kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Dan seterusnya kita kembali sebelum menerusi Syok Layan untuk jam yang ketiga ini.

0: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

atau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

mungkin tahun ni tawau juga. Yang wakil mana kita tahu kan. Jadi ada boleh hantarkan video nyanyian anda, rakaman video nyanyian anda secara dalam talian ya, yang telah pun Wafa beritahu tadi. Okay, jadi itu dikongsikan kepada anda. Dan juga kita baca lagi lah ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Irwan Idris. Assalamualaikum, Masyok Layan. Salam Jumaat DJ Wafa. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Semoga selamat bertugas sampai jam 3 dan hiburan yang best-best mantap. Bau ucapannya lagi ceria dan bersemangat. Tawau FM pilihan anda. Teruskan bersama dengan Syok Layan Tawau FM terbaik. Terima kasih dengan kita Irwan. Itu di WhatsApp. Di Facebook pula kita ada Abang Timbul. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam Abang Timbul. Salam Jumaat semua rakan-rakan Tawau FM. Juga buat keluarga di Batuk 6. Buat DJ Wafa dan juru teknik, selamat bertugas. Terima kasih Abang Timbul untuk ucapannya. Kita ada juga rakan kita Abdul Wahid. Assalamualaikum sister. Waalaikumsalam. Katanya salam Jumaat juga ya. Buat rakan-rakan pendengar Tawau FM. Terima kasih Abdul Wahid. Abdul Wahid itu ucapan menerusi Facebook Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita ada juga rakan kita Daniel. Hadir saya ba. Terima kasih Daniel. Ada James Pengiran. Selamat tengah hari DJ Wafa. Selamat tengah hari juga. Jadi itulah antara sapaan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM. Terima kasih sudah sudi ya teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa. Dan di jam yang seterusnya seperti biasa setiap hari Jumaat, kita akan bersama-sama menerusi carta nasyid Tawau FM dan kita akan ketahui 10 kedudukan lagu untuk minggu yang ke-22 pada minggu untuk hari ini untuk 3 Julai 2026. Jadi nantikan di jam yang seterusnya kita akan berhibur dengan lagu-lagu nasyid menerusi carta nasyid Tawau FM siri ke-22 bagi tahun 2026. Kita berhibur lagi dengan lagu penutup untuk Janji Rock Show Lain kita untuk edisi hari ini bersama-sama dengan Belantara. Ini dia rintihan Menara Gading. Terus bersama kami, Tawau FM pilihan anda.

0: Serta Nasyid Tawau FM setiap hari Jumaat pukul 2 petang.
1: Serta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 22 minit petang. Assalamualaikum, salam Jumaat penghulu segala hari. Bertemu kita dalam Carta Nasyid Tau FM untuk siri yang ke-22 sudah bagi tahun 2026 ini. Berteman-berteman, selama satu jam ini kita akan ketahui kedudukan dan juga pencalonan baru untuk lagu-lagu bagi nasyid, lagu-lagu nasyid bagi Carta Nasyid Tau Wow FM, ya. Yeah? Jadi sebelum itu kita akan imbas seketika kedudukan lagu-lagu pada minggu lalu untuk siri yang ke-21 di mana pencalonan baharu minggu lepas iaitu bersama-sama dengan Munif Hijaz dan juga Aiman Ridwan dengan lagu Aksara Mukjizat Suci.
2: Inam suci pencipta penawar duka si bercinta.
3: Carta Nasyid 10. Nasyid 9.
4: Engkaulah yang maha pengasih.
3: Engkaulah. Carta Nasyid 8.

Nasyid 2. Nasyid juara.

0: Ya, jadi adakah akan kekal di kedudukan yang sama juga untuk minggu ini, minggu yang ke-21? Bagi carta nasyid Tawau FM, kita akan ketahui selama satu jam ini sebentar saja lagi.
1: Anda sedang mendengarkan carta nasyid Tawau FM, pilihan anda.
0: Baik, kita akan mulakan kedudukan di tangga yang ke-10 untuk minggu yang ke-22 ini, iaitu pencalonan minggu lepas memasuki carta minggu ini, lagu daripada Munif Hijaz dan juga Aiman Ridwan dengan lagu mereka Aksara Mukjizat Suci berada di tangga ke-10, satu minggu berada dalam carta. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-9 pula, minggu lepas berada di tangga ke-10, minggu ini naik satu anak tangga di tangga ke-9, sudah dua minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Fatih Salim dengan lagunya Permaisuriku di tangga yang ke-9. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-8, kekal di tangga ke-8, sudah 4 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Dendang Sufi Nusantara dengan lagu mereka Pesanan Kekasih Tuhan di tangga ke-8. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-7, sudah 3 minggu berada dalam carta, minggu lepas berada di tangga ke-9, minggu ini naik 2 anak tangga di tangga yang ke-7. Iaitu lagu daripada John Henry dengan tajuknya Hidayahmu Kun Nanti di tangga yang ke-7. Jadi mari kita dengarkan 4 kedudukan lagu ini, lagu yang berada di tangga ke-10 hingga tangga ke-7. Dan kita akan mulakan dengan lagu pencalonan minggu lepas yang berada di tangga ke-10 untuk Carta Nasyid Tau FM Siri ke-22 2026.
1: Carta Nasyid 10.

Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM Pilihan Anda dan pautan untuk Undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM Pilihan Anda. Carta Nasyid 8.

0: sedang mendengarkan Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda.
1: Ya, kepada anda yang sedang bersiaran bersama-sama dengan kami, anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Tawau FM bersama-sama dengan saya, Wafa, yang memasuki siri yang ke-22 sudah untuk minggu ini untuk edisi 3 Julai 2026. Dan waktu sekarang sudah pun 2.23 minit petang. Dan sudah ketahui empat kedudukan lagu di tangga ke-10 hingga tangga yang ke-7. Dan kita teruskan lagi dengan lagu yang berada di tangga ke-6, 5 dan juga 4. 3 kedudukan lagu lagi. Baik, lagu yang berada di tangga ke-6 minggu lepas berada di tangga ke-5 minggu ini, jatuh satu anak tangga di tangga yang ke-6, iaitu lagu daripada Zouk Al-Haq dengan tajuknya Seruan. Sudah 9 minggu berada dalam carta di tangga yang ke-6. Dan seterusnya, lagu yang berada di tangga ke-5 pula minggu lepas berada di tangga ke-7 minggu ini, naik 2 anak tangga di tangga yang ke-5. Sudah 6 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Bazli UNIC dengan lagunya Tetamu Cinta di tangga yang ke-5. Dan seterusnya, lagu yang berada di tangga ke-4 pula minggu lepas berada di tangga yang ke-3. Oh, kekal di tangga ke-4, sudah 11 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran di Hati di tangga yang ke-4. Jadi mari kita berhibur dengan 3 kedudukan lagu ini, lagu yang berada di tangga ke-6, 5 dan juga 4 bagi Carta Nasyid Tawau FM siri ke-22.
0: Carta Nasyid 6.

hari Jumaat, pukul 2 petang, Carta Nasyid Talau FM, pilihan anda. Carta Nasyid 5.

Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM pilihan anda dan pautan untuk undian carta nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM pilihan anda. Carta nasyid 4.

0: Terus dengarkan Carta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
1: Ya, terus mendengarkan Carta Nasyid Tawau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2.38 minit petang. Anda masih mendengarkan kami, iaitu Carta Nasyid Tawau FM siri ke-22 bagi tahun 2026 ini. Bersama-sama dengan saya, Wafa. Kita sudah ketahui lagu yang berada di tangga ke-10 hingga tangga yang ke-4 untuk minggu ini, dan diteruskan lagi lagu yang berada di tangga ke-3 dan juga yang ke-2. Lagu yang berada di tangga ketiga kekal di tangga ketiga sudah 12 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Amirul dengan lagunya Anugerah Isteri Soleha di tangga yang ketiga. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga kedua juga kekal di tangga yang kedua. Ada lagunya Hafiz Hamidun, nyanyian Hafiz Hamidun lagu Cinta Rasul sudah 16 minggu berada dalam carta. Tapi sebelum kita perdengarkan dua kedudukan lagu ini, kita dengarkan dahulu, ini dia pencalonan baharu untuk minggu ini, iaitu bersama-sama dengan Darwish dengan lagunya Syahadah Yang Tertangguh. Terus bersama kami di Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda.
0: Pencalonan lagu nasyid minggu ini.

0: Jangan lupa untuk undi lagu-lagu nasyid kegemaran anda dan kami akan menyajikan lagu-lagu nasyid yang terbaik hanya menerusi Carta Nasyid Talau FM.
1: Dan anda.
0: Carta Nasyid 3.

Ya, itu dia lagu yang berada di tahap kedua, iaitu bersama-sama dengan Hafiz Hamidun dengan lagunya Cinta Rasul, membawa kita ke waktu 2.52 minit petang pada ketika ini. Baik, sebelum kita ketahui lagu yang menjadi juara untuk minggu ini, mari kita imbas seketika lagu-lagu di tangga yang ke-10. Dan lagu daripada Munif Hijaz dan juga Aiman Ridwan dengan lagunya Aksara Mujizat Suci. Di tangga ke-9 pula kita ada Fatih Salim dengan lagunya Permaisuriku. Di tangga ke-8, Dendang Sufi Nusantara dengan lagu Pesanan Kekasih Tuhan. Di tangga ke-7 pula kita ada John Henry dengan lagunya Hidayahmu Ku Nanti. Di tangga ke-6 pula kita ada Zuk Al-Haq dengan lagu Seruan. Di tangga ke-5, Tetamu Cinta nyanyian Bazli UNIC. Di tangga ke-4 pula kita ada Al-Quran Di Hati dengan nyanyian Fidai Zainal. Di tangga ke-3, Anugerah Isteri Soleha nyanyian Amirul, dan juga menjadi naib juara untuk minggu ini, Cinta Rasul nyanyian Hafiz Hamidun, yang bersedia menghiburkan anda sebentar tadi. Dan pencalonan baru untuk minggu ini

0: 10 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Ruman Masrizan Masri dan juga Nazri Sadali dengan lagunya Pejuang Syurga. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Carta Nasyid Juara.

0: justice and freedom for Palestine, insyaAllah.
1: Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM Pilihan Anda dan pautan untuk Undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM Pilihan Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
2: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
1: dengan perkongsian dan bual santai
2: bertemakan budaya dan tradisi.
3: Silang Budaya
4: Radio RTM.
2: Stesen berkembar hari Sabtu
1: dan suara bertemu suara hari Ahad.
2: Semuanya bermula pukul 3 petang.
3: Riu suara dalam silang budaya. Satu suara, satu jiwa.
5: Seindah kata, secantik bahasa. Darah putih yang bermaksud keturunan orang bangsawan dan kerabat diraja. Orang yang berdarah putih tidak merasa peritnya hidup yang ditanggung oleh kaum petani dan nelayan. Sehingga kata secantik

0: Variasi Ritma Petang bersama Geng Petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.
1: Hello, siapa di talian?
2: Saya Farah.
1: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
2: Saya nak pilih lagu...
3: Apa yang kau mahu, semua ku beri.
1: Nak pilih lagu?
4: Seleksi di Tau FM.
5: Seleksi di Tau FM.
1: Pilihan anda.
6: Waktu sekarang pukul 3.16. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM, stesen menan anda. Dan kalau tadi usah dengan rakan saya DJ Wafa, ya, sejak pukul 11 pagi. Baik, dari sekarang sampai pukul 7 malam, seperti biasa di petang Jumaat ini, saya Tamrin Jamil akan terus menemani anda mengusi Ritma Petang. Dan dari sekarang sampai pukul 5 petang, macam biasalah, ya, di petang Jumaat ni saya beri peluang kepada pendengar kita untuk bersama dengan saya petang ni, Lucy Seleksi petang ni, ya, Seleksi petang ni. Macam biasalah, 7-7-8-2-4-3 talian kita, talian Mesra Tau FM. Dan untuk Seleksi petang ni, saya tampilkan lagu persembahan daripada Siti Nordiana, mengusi lagu Ahai. Oh, bukan Siti Nordiana, Siti Nordiana Ahai. Dan juga kita adalah lagu persembahan Liza Hanim, mesti lagu Getaran Cinta Dunia. Baik, kita ada lagu Siti Nordiana, mesti lagu Ahai. Kita juga ada lagu Liza Hanim tadi, Getaran Cinta Dunia. Talian kita macam biasalah 7-7-8-2-4-3, ya, 7-7-8-2-4-3. Kita terima pemanggil yang pertama petang ni. Hello, assalamualaikum. Oh, ke mana agaknya? Okey, awal-awal dah putus, ya. Okey, cuba lagi. Talian yang sama 7-7-8-2-4-3 untuk seleksi petang Jumaat ini. Ya, seleksi petang Jumaat ini. Baik, kita cuba sekali lagi pemanggil kita yang pertama petang ni. Hello, assalamualaikum.
7: Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Siapa tu?
7: Aznalin.
6: Dari mana Aznalin?
7: Dari Kunak.
6: Okey, di Kunak. Baik, Aznalin, kita ada lagu Siti Nordiana dan juga kita ada lagu Liza Hanim. Lagu pilihan Aznalin betul ni?
7: Liza Hanim.
6: Liza Hanim.
7: Ya.
6: Liza Hanim. Baik, baik, terima kasih Aznalin. Assalamualaikum.
7: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi kita bersama dengan Liza Hanim, mengusi lagu Getaran Cinta Dunia. Lagu pilihan Aznalin, mengusi seleksi Jumaat ini.

0: Seleksi.
1: Okey, semoga ada tengok lagu bersama anda daripada Liza Hanim. Liza Hanim yang sebelum tadi kasi lagu Getaran Cinta di Jiwa. Getaran Cinta di Jiwa. Baik, kita ke lagu susah petani. Dan penonton ke muslimin dan musliman, maksudnya selalu fadu asal untuk ini bertani bagi kawasan Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Tepat pukul 3.41 petang. Baik, kita ke lagu susah petani. Kita ada lagu Black, mesti lagu Hijab Rindu. Kita juga tampilkan petani mesti seleksi. Kita ada lagu Yusof, mesti lagu Aku Yang Bersalah. Aku Yang Bersalah. Bagaimana dengan pilihan saudara petani? Dalam kita seperti biasa 778243 ya, 778243. Hello, assalamualaikum.
2: Salam DJ.
1: Ya, Rahimah Saleh petani.
2: Ya.
1: Okey, Rahimah. Kita ada lagu Black ke Hijab Rindu. Kita juga tampilkan Yusof Lusi lagu Aku Yang Bersalah. Lagu pilihan Rahimah Saleh petani.
2: Yang pertama lagu Black.
1: Black ya. Lagu Hijab Rindu ya. Sepatutnya ya. Ya. Rahimah. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bimbang bersama dengan Black, mesti lagu Hijab Rindu, lagu pilihan Rahimah Saleh, mesti seleksi petani.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini

0: Line 0897-77-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi Ritma Petang Tawau FM.
1: Baik, waktu sekarang pukul 3.30 minit petang. Kita masih bersama dalam seleksi petang ni, petang Jumaat kita 3 Julai 2026, ya. 3 Julai 2026 bersamaan 17 Muharram 1448 Hijrah. Kita ada, okey, kita ke lagu suci petani. Kita ada lagu Syura, mesti lagu Kasih Tak Terjamah. Kita juga tampilkan petani Dato' Siti Nurhaliza, mesti lagu Purnama Merindu. Kalau anda masih mengerti lagu itu. Baik, kita terima panggil suci petani di talian 7782243. Hello, assalamualaikum. Okey. Okey, terputus ya. Okey, terputus. Cuba lagi. Talian sama 7782243. Kita ada lagu Dato' Siti Nurhaliza, Purnama Merindu. Kita juga ada lagu Kasih Yang Tak Terjamah, ya. Kasih Tak Terjamah. Mesti lagu persembahan Besyurah petani. Baik, kita terima pemanggil yang seterusnya petani. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, siapa di sana?
2: Anis di Kunang.
1: Anis, okey Anis. Kita ada lagu Syura, Kasih Tak Terjamah. Kita ada lagu Purnama Merindu Dato' Siti Nurhaliza.
2: Anis. Purnama Merindu.
1: Purnama Merindu. Pasti dengan ya. Rindu dengan lagu ini, ya Anis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Anis.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.
1: Ya. Jom kita hayati lagu Purnama Merindu, lagu persembahan daripada Dato' Siti Nurhaliza. Pilihan Anis melalui seleksi petang Jumaat ini.

0: macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
1: Baik, kita ke lagu siapa tadi. Kita ada lagu Rahmat Eka Matra. Ini lagu Hanya Segenggam Setia. Kita tampilkan BPR. Sudah sampai di sini. Tadi kita 778243 tadi ya. 778243 tadi. Baik, kita terima bagi sosial tadi. Siapa yang tadi kita? Hello, assalamualaikum. Halo. Halo. Okey, terputus. Saya terputus. Okey, putus. Baik, kita ke lagu sosial tadi. Kita lagu. Okey, kita cuba terima bagi yang kita sosial tadi. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa di sana?
2: Iwan.
1: Kita ada lagu Eka Matra dan juga BPR. Lagu pilihan Iwan petani.
2: Yang pertama.
1: Eka Matra.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Iwan. Assalamualaikum. Kita terus bersama dengan Eka Matra. Lagu pilihan Iwan musia seleksi petani. Hanya Segenggam Setia.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Al-Abbas Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, lalu baginda bersabda kepadaku, wahai anak, sesungguhnya aku mahu ajarkan engkau beberapa kalimah. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah, niscaya engkau akan dapati Dia di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka pintalah dari Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan dengan Allah. Ketahuilah bahwa kalau umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikanmu manfaat kecuali dengan suatu perkara yang memang Allah telah tentukan untukmu. Sekiranya mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu dengan suatu mudarat, niscaya mereka tidak mampu memudaratkan kamu kecuali dengan suatu perkara yang memang Allah telah tentukannya untukmu. Pena-pena telah diangkatkan dan lembaran-lembaran telah kering dakwatnya. Pengajaran hadis, seseorang mukmin mesti menjaga dan memelihara hak kewajiban terhadap Allah setiap masa dan tempat, lebih-lebih lagi ketika dia dalam kesenangan. Dengan ini dia akan dijaga dan dipelihara Allah sepanjang masa, terutamanya ketika ditimpa kesusahan hidup. Segala permintaan, mohon pertolongan dan perlindungan hendaklah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak ada makhluk atau Tuhan lain yang mampu menolong dan melindungi manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala jua. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
3: Awal FM

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Serangga merupakan kumpulan haiwan yang memiliki keunikan dalam cara terbang, dipengaruhi oleh struktur morfologi sayap, otot toreks serta mekanisme aerodinamik yang berbeza. Perbezaan cara terbang ini dapat dilihat melalui dua kategori utama, iaitu pergerakan sayap secara langsung atau direct flight serta pergerakan sayap tidak langsung iaitu indirect flight. Pada serangga yang menggunakan mekanisme terbang langsung seperti pepatung iaitu ordonata, otot sayap melekat terus pada pangkal sayap. Hal ini membolehkan setiap sayap digerakkan secara bebas, menghasilkan kawalan yang lebih tepat dan keupayaan melayang di udara dengan stabil. Serangga ini mampu menggerakkan sayap depan dan belakang secara berasingan, membolehkannya melakukan penerbangan berundur atau melayang di satu titik dengan efisien. Kajian morfologi menunjukkan struktur urat sayap pepatung yang kompleks turut menyumbang kepada kekuatan struktur dan kestabilan aerodinamik semasa terbang. Sebaliknya, serangga dengan mekanisme terbang tidak langsung seperti lalat ataupun diptera dan lebah iaitu kategori hymenoptera. Mereka menggunakan otot toreks yang tidak melekat secara langsung pada pangkal sayap tetapi berfungsi dengan mengubah bentuk keseluruhan toreks. Perubahan bentuk toreks ini menyebabkan sayap bergerak naik dan turun dengan pantas. Mekanisme ini membolehkan kadar kepakan sayap yang tinggi, menghasilkan daya angkat yang besar walaupun saiz badan mereka kecil. Lalat misalnya mempunyai halteres iaitu sayap kecil yang diubah suai yang berfungsi sebagai organ keseimbangan, membolehkan mereka melakukan pergerakan pantas dan penerbangan berputar. Lebah pula menggunakan kibaran kepak pantas untuk menghasilkan daya angkat yang mencukupi bagi membawa beban seperti nektar dan debunga. Selain itu, terdapat variasi lain seperti kupu-kupu, kategori Lepidoptera yang mempunyai sayap lebar dengan sisi yang halus. Cara terbang kupu-kupu lebih perlahan dan beralun kerana struktur sayap yang ringan tetapi luas, sesuai untuk penerbangan jarak dekat dan pencarian makanan. Kajian zoologi menekankan bahawa struktur sayap kupu-kupu berperanan bukan sahaja dalam aerodinamik tetapi juga dalam perlindungan dan komunikasi visual. Demikian dikongsikan kepada anda menerusi ingin tahu perbezaan cara terbang serangga.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?
4: Bukan tikam nombor tapi pilihan seleksi 35 yang terpilih dan terbaik seketika.

Baik, waktu sekarang pukul 3.53 minit. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Tawar FM, set-set pelan anda. Dan kita masih bersama dalam seleksi petani. Dan jangan lupa sebelum itu, pukul 4 petang kita ada info sukan perkembangan sukan dalam dan luar negara. Ya, kita masihkan bersama sebentar lagi pukul 4 petang nanti. Baik, kita teruskan dalam seleksi petani. Lagu seterusnya saya tampilkan lagu persembahan daripada Ajay dan juga Nurul melalui lagu Aku Cinta Aku Rindu. Juga kita tampilkan Jamal Abdillah dan juga

0: Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
1: Mami Sia di sini.
0: Siapa?
1: Mami Sia.
0: Mami Sia. Oh, okey. Mami Sia buat panggilan dari mana, Mami Sia?
1: Dari Morotai.
0: Dari Morotai ya. Baik. Cuaca di sana okey sana ya?
1: Okey je.
0: Cerah petang ni. Baik, Mami Sia, kita ada lagu Doro dan Ju Ajai, lagu bersembang menerusi lagu Aku Cinta Aku Rindu. Juga kita tampilkan lagu Sandarkan Pada Kenangan, lagu bersembang daripada Jamal Abdullah dan juga Siti Sarah tadi. Lagu siapa? Siapa? Anasia?
1: Jamal Abdullah dengan Siti
0: Jamal,
1: Sarah.
0: Jamal Abdullah dan juga Siti Sarah. Pilihan Anasia. Anasia ya?
1: Mami Sia.
0: Mami Sia. Okey, terima kasih Mami Sia. Assalamualaikum.
1: Okay,
0: waalaikumsalam warahmatullahi. Jom kita layan lagu pilihan Mami Sia. Lagu bersembang daripada Nur dan juga Ajai. Aku Cinta Aku Rindu katanya.

0: info sukan hari ini.
1: Baik, kita terus bersama dalam info sukan dan petani. Edisi Jumaat 3 Julai 2026. Info sukan kita berikan dengan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, di mana Zidane marah ke pusingan 16 terakhir Piala Dunia selepas menewaskan Algeria 2-0 di Stadium BC Plus sebentar tadi, dan gol Zidane dijaringkan Brice Mbolo pada minit ke-10 permainan, dan juga Dan Ndoye pada minit ke-46 tadi. Dan Zidane seorang akan bertemu dengan pemenang di antara Colombia dan juga Ghana di pusingan 16 terakhir di gelanggang sama pada awal pagi Rabu depan. Itu perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Baik, dari bola sepak seorang kita terus ke sukan badminton, di mana pemain persorangan lelaki profesional negara Lee Zijia hanya selangkah lagi untuk menamatkan penantian ke separuh akhir jelajah dunia buat kali pertama dalam tempoh 2 tahun selepas mara ke suku akhir terbuka Kanada. Dan pemain ranking ke-60 itu menyingkirkan wakil Taiwan Liao Zhufu 21-11, 21-13 dalam aksi pusingan kedua yang hanya memakan masa 29 minit. Dan sebelum itu, saudara, Zijia tidak perlu beraksi panjang apabila lawannya di pusingan pertama ke Chris Khan dari India terpaksa menarik diri ketika ketinggalan 10-11 pada set pertama. Walaupun kemarahan awalnya sedikit mudah, pemain negara itu, saudara, tetap menunjukkan kekuasaan ataupun penguasaan jelas apabila tidak hanya digugat dalam aksi menentang Zhuo Hu. Dan kemarahan itu, saudara, memberikan Zijia marah ke suku akhir jelajah dunia buat kali pertama sejak Master Thailand Januari lalu. Dan cabaran lebih besar, saudara, menantinya di pusingan 8 terbaik apabila jadual bertemu pemain Taiwan Wang Po Wei yang berada di ranking ke-45 dunia. Main itu, saudara, ke atas Po Wei akan membawa Zijia ke separuh akhir jelajah dunia buat kali pertama sejak menjuarai terbuka Australia pada tahun 2024. Dan saudara, daripada sukan badminton kita ke sukan olahraga, di mana jago lontar peluru negara Jonat Chang ringan terus mengukir sejarah apabila berjaya memecahkan rekod kebangsaan miliknya sendiri menerusi lontaran sejauh 19.12 meter pada kejohanan Memorial Kasanov di Shymkent, Kazakhstan. Baru ini, dan cuma itu saudara, terus mengatasi rekod kebangsaan terdahulu yang dicatatnya pada tahun lepas, iaitu 18.81 meter yang turut dipegangnya, dan sekaligus membuktikan atlet berusia 21 tahun itu terus berada di landasan tepat menjelang temasya utama yang bakal disertainya pada tahun ini. Lebih membanggakan, saudara, lontaran 19.12 meter itu yang dilakukan pada percubaan pertama sudah cukup untuk menghadiahkan Jonah kedudukan kedua keseluruhan di belakang wakil Georgia Mujaridze yang muncul juara pada dengan catatan 19.99 meter. Jonah hampir memperbarui rekod itu sekali lagi apabila melakukan lontaran sejauh 19.08 meter pada percubaan keempat, namun tiga percubaannya yang lain dibatalkan. Tempat ketiga, saudara, menjadi milik atlet tuan rumah Ivan Ivanov yang merekodkan lontaran terbaik 18.67 meter. Dan percubaan itu, saudara, menjadi satu lagi petanda positif buat Jonah yang semakin konsisten melepasi jarak 19 meter dan dilihat berpotensi untuk terus memperbaiki rekod kebangsaan menjelang kejohanan-kejohanan utama selepas ini. Baik, itu yang kita dapat kongsikan musi info sukan di Tau FM, teman setia anda. Terus setia bersama kami, Tau FM, stesen brand anda.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Seleksi 3-5 bersama anda dengan pilihan pendengar melalui talian 77-8243. Nantikan isyarat seterusnya dan ini lagu seleksi yang terpilih.
1: Baik, terima kasih untuk orang yang terus setia bersama kami di Tawar FM. Saya Seb dan anda, dan kita masih bersama dalam seleksi petang Jumaat ini. Baik, kita ke lagu susah petang. Kita tampilkan lagu persembahan daripada siapa? Okey, kita cuba cari siapa agaknya. Okey, kita ada lagu. Baik, kita ada lagu persembahan daripada Zabri, mesti lagu Hanya Rindu. Kita juga tampilkan apa kita judi, mesti lagu Jambangan Cinta. Kita ada Zabri, mesti lagu Hanya Rindu. Kita juga ada tampilkan apa kita judi, mesti lagu Jambangan Cinta tadi. Tarikh kita 77-8243. Baik, kita terima panggil yang susnya tadi. Siapa di talian kita? Pemanggil yang susnya mesti seleksi. Hello, assalamualaikum. Oh, terputus ya, terputus. Terputus, cuba lagi. Talian yang sama, 77-8243. Tadi kita ada lagu Sabri mesti lagu Hanya Rindu. Kita juga tampilkan lagu Apex Tajudin mesti lagu Jambangan Cinta petani ya. Tadi kita 77-8243 ya, 77-8243. Baik, kita cuba terima panggil yang susah petani. Siapa talian kita? Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Ah, terputus. Okay, cuba lagi. Okay, cuba lagi. Ya. Cuba dan cuba lagi. Rosie seleksi tadi, Sabri dengan lagunya Hanya Rindu. Apa yang kita judin dengan lagunya Jambangan Cinta tadi. Baik, kita cuba terima bagi. Rosie tadi, siapa tadi kita? Hello, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Nizar di Singapura, Bang.
1: Nizar dari mana?
2: Sungai Burung.
1: Daripada Sungai Burung, jauh di sana ya. Sungai Burung cuaca di mana? Di sana macam mana? Sungai Burung.
2: Mendung-mendung je, Bang.
1: Mendung tak berhenti hujan, Nizar ya.
2: Iya.
1: Okey, petani Nizar, kita ada lagu Sabri mesti lagu Hanya Rindu. Kita juga tampilkan Apex Tajudin mesti lagu Jambangan Cinta. Lagu pilihan Nizar petani.
2: Apex Tajudin. Iya.
1: Mesti lagu Jambangan Cinta petani ya.
2: Iya,
1: Bang. Baik, terima kasih Nizar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, kita teraihkan permintaan Nizar mesti seleksi tadi lagu Jambangan Cinta, lagu persembahan daripada Apex Tajudin. Terus miburkan pendengar-pendengar kita tadi.

0: 3 petang hingga 7 malam.
1: Dengarkan Ritma Petang. Isnin hingga Jumaat, Ritma Petang di Tawa FM.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuat.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi
1: pilihan anda. Hai, semoga lagu bersama daripada Dato' Syed Sobri Musi Zod Kesara untuk bertanya. Waktu sekarang pukul 4.26 di petang dan jangan lupa sudah sampai pukul 4.30 petang nanti. Ketika berita dari Sabah FM. Baik, itu saya bersama dengan Dato' Syed Anugrah dari KG.

0: Berita sepenuhnya. Peniaga mikro dan kecil di Sabah yang menggunakan kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup kini boleh memohon sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bermula hari ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali dalam satu kenyataan memaklumkan peluasan kelayakan itu melibatkan sektor baharu pengangkutan darat persendirian syarikat Jeep dan Pickup. Ia sebagai tambahan kepada sektor pengangkutan darat awam dan pengangkutan darat barang keperluan pengguna. Kelayakan subsidi akan berkuat kuasa mulai 15 Julai tertakluk kepada kelulusan permohonan serta pemilikan flat card. Dato' Armizan berkata peluasan itu bertujuan membantu peniaga mikro dan kecil yang menggunakan Jeep dan Pickup untuk operasi harian peniagaan. Selain memastikan subsidi diesel terus disalurkan kepada golongan yang benar-benar layak. Pelaksanaan budi diesel disifatkan sebagai langkah tepat dalam membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat khususnya pengguna diesel di Sabah. Pendekatan secara bersasar itu membolehkan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan sekaligus meningkatkan keberkesanan pengurusan perbelanjaan kerajaan. Menurut pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Sabah, Dr. Rauzan Abdul Hishamuddin, keadaan geografi Sabah yang mempunyai banyak kawasan pedalaman menyebabkan penggunaan kenderaan berkuasa diesel masih menjadi keperluan utama.
1: Kawasan-kawasan pedalaman masih memerlukan kenderaan-kenderaan yang besar yang memerlukan penggunaan diesel yang agak banyak dengan faktor kita punya geografik. So dengan pemberian subsidi ini dapat mengurangkan kos sara hidup sendiri. Right, orang boleh bertumpu kepada pembelian barang yang lebih yang diperlukan berbanding pembelian barang diesel.
0: Dr. Rauzan Abdul Hishamuddin. Sabah diyakini akan terus menjadi destinasi pelaburan berdaya saing, antaranya menerusi pembangunan industri hiliran berasaskan sumber asli, pengukuhan kawasan industri strategik serta peningkatan penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam rantaian bekalan. Keyakinan itu disuarakan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dalam jawapan bertulis Dewan Rakyat yang disiarkan di laman sesawang Parlimen. MITI melalui agensinya, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, sentiasa komited untuk menggalakkan pelabur asing dan pelaburan domestik yang berkualiti tinggi ke Sabah khususnya dalam industri berasaskan sumber asli. Kawasan seperti Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang Sogip, Kluster Industri Minyak Sawit POIC Lahadatu dan POIC Sandakan terus diperkasa bagi menyokong pembangunan industri hiliran berasaskan minyak dan gas serta komoditi tempatan. Institusi Kajian Pembangunan Sabah IDS wajar diberi mandat untuk memulakan Pelan Induk Logistik dan Pengangkutan Bersepadu Sabah. Ia bagi merangsang kemajuan utama negeri dalam perancangan logistik. Naib Presiden Institut Logistik dan Pengangkutan Bertauliah CITL Malaysia, Dato' Ramli Amir dalam satu kenyataan berkata, sebagai badan penyelidikan dan penasihat dasar berkecuali, IDS mampu menghimpunkan agensi negeri dan persekutuan, pihak berkuasa tempatan, penggiat industri serta ahli akademik. Beliau menjelaskan Sabah tidak kekurangan keupayaan teknikal tetapi memerlukan sebuah institusi yang mempunyai kredibiliti dan mandat untuk memulakan rancangan yang merangkumi semua mod pengangkutan serta rantaian bekalan utama. Menurut Dr. Ramli lagi, Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Mindet Negeri harus kekal sebagai rakan kerjasama utama dalam proses tersebut memandangkan portfolio yang menghubungkan industri, keusahawanan serta pengangkutan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Bagi memperluas kefahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah akan menganjurkan Karnival Pendidikan Madani di semua 24 daerah bermula bulan ini hingga Ogos. Pengarah JPN Sabah, Dato' Dr. Raisin Saidin berkata, siri jelajah karnival itu menghimpunkan warga sekolah, ibu bapa serta komuniti setempat bertujuan memberi penerangan mengenai hala tujuh baharu sistem pendidikan negara selain menggalakkan penglibatan masyarakat dalam usaha memperkukuh pembangunan pendidikan.
3: Saya menyeru supaya masyarakat di Bopak khususnya komunitas tempat datanglah beramai-ramai memeriahkan Karnival Pendidikan Madani yang bakal kita laksanakan di 24 daerah mengikut jadual yang telah ditetapkan.
0: Datuk Dr. Raisin Saidin, sebelum ini program Jelajah Wacana RPM 2026-2035 yang bermula awal tahun ini telah selesai membabitkan 1,301 pengetua dan guru besar. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Beaufort akan melaksanakan inisiatif rintis sistem mobiliti sekolah. Ia sebagai salah satu penyelesaian baharu bagi memastikan proses pembelajaran pelajar secara bersemuka tidak terganggu setiap kali banjir melanda. Pegawai PPD Beaufort Gani Senang menjelaskan kaedah tersebut susulan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sering menjadi pilihan ketika sekolah ditutup akibat banjir. Namun pelaksanaannya berdepan pelbagai kekangan termasuk capaian internet kurang memuaskan sekaligus berpotensi menjejaskan keberkesanan pembelajaran.
4: Untuk yang percubaan ini, kita melibatkan dua sekolah dahulu. Dua sekolah di SK Lagu dan SK Swasa. Manakala sekolah yang boleh menampung untuk dua sekolah ini yang berhampiran ialah SK Kabajang dan juga SK Gadong. Untuk yang lain itu, kita sedang jajarkan. Jika ini berjaya, kita akan jajarkan ke sekolah yang terlibat di daerah Beaufort.
0: Gani Senang, kira-kira 200 pelajar dijangka mendapat manfaat daripada pelaksanaan inisiatif itu. Festival Inovasi Antarabangsa InnoFest 2026 perkukuh jaringan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di peringkat antarabangsa. Festival tersebut menghimpunkan peserta dari 6 negara iaitu Malaysia, China, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina dan United Kingdom bagi pertandingan inovasi serta pembentangan kertas penyelidikan. Dalam pertandingan itu, Politeknik Sandakan PPS mencatat kejayaan membanggakan apabila meraih 5 pingat emas, 3 pingat perak dan 4 pingat gangsa dalam 4 kategori dipertandingkan. Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Dr. Syahizah Ahmad Zainuddin berkata, kejayaan itu mengukuhkan kedudukan PSS sebagai institusi TVET yang aktif memacu kecemerlangan pendidikan, inovasi dan pengantarabangsaan negara. Kejayaan PPS menganjurkan Festival Inovasi Antarabangsa itu juga turut membuktikan kemampuan institusi TVET tempatan memperkukuh jaringan kolaborasi penyelidikan di peringkat global. Perdana Pak Tanjung Aru akan dibuka semula kepada orang awam bermula esok. Ini selepas pengurusannya diserahkan secara rasmi kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Menurut kenyataan dikeluarkan DBKK, Perdana Pak akan beroperasi setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 7 malam. Manakala kemudahan parkir disediakan secara percuma sehingga sistem pembayaran parkir digital dilaksanakan. Bagaimanapun, beberapa kawasan termasuk air pancut berirama, air pancut interaktif, taman permainan kanak-kanak berhampiran pejabat operasi dan sistem dispenser air masih ditutup kerana sedang menjalani penilaian keselamatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Permohonan SKDS kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup bermula hari ini. Budi Diesel, langkah tepat kurangkan kos sara hidup rakyat. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.
5: FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij.

0: Seleksi.
1: Baik, waktu sekarang pukul 4:51 minit petang. Terus bersama dalam seleksi petang ni, kita ada lagu Iram Irfan berusi lagu Janji Kau Ingkari, dan kita juga ada lagu daripada Fadila Intan berusi lagu Dawai petang ni. Dawai petang ni. Dalam kita 7-7-8-2-4-3 berusi seleksi petang ni, kita ada Iram Irfan dan juga kita ada lagu Fadila Intan. Berusi seleksi, nantikan berita tepat pukul 5 petang nanti dari Pusat Berita Radio Angka Sepuri Kota Media. Baik, lagu seterusnya petang ni kita tampilkan lagu persembahan daripada Iram Irfan berusi lagu Janji Kau Ingkari. Kita juga ada lagu persembahan daripada Fadila Intan berusi lagu Dawai petang ni. Talian kita 7-7-8-2-4-3 7-7-8-2-4-3. Baik, kita terima panggil yang seterusnya petang ni. Siapa di talian kita? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana? Selamat petang untuk anda. Siapa tu?
2: Ciki Nini ni.
1: Siapa?
2: Ciki Nini.
1: Sikin?
2: Ya.
1: Sikin. Okey, Sikin. Dari mana panggilan Sikin?
2: Dari Tanjung Batu Keramat.
1: Baik, Sikin. Kita ada lagu Iram Irfan dan juga kita adalah Fadila. Kita ada lagu Fadila Intan. Lagu pilihan Sikin petang ni?
2: Lagu yang kedua tu.
1: Lagu Fadila Intan ya?
2: Ya.
1: Mesti lagu apa ni? Lagu Dawai petang ni ya?
2: Dawai.
1: Baik, terima kasih Sikin. Assalamualaikum.
2: Okey. Sama-sama.
1: Jom kita layan lagu pilihan Syekin dari Tanjung Batu. Mesti lagu Fadila Intan, mesti lagu Dawai, menghiburkan pendengar-pendengar kita petang ni.

0: nanti kena
1: dial 0897782 43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi Ritma Petang Tawau FM, pilihan anda.
2: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencabat.
3: Baik, setelah kita ke teruskan ke pusat berita radio RTM Kota.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi Madani Nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi Madani Nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kelayakan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA100 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
3: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New Industrial Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
4: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
5: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ini. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
6: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing, terutamanya melibatkan kanak-kanak, berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi perkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dandoye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pada itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan.

Kami sampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep, pick-up dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tak tahu,
2: tak tahu,
1: tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.
3: Iman,
4: ya.
3: Jadi kan sebagai anak kita sudah bekerja kan, semua besar-besar panjang sudah semua kan. Jadi kita kadang-kadang ni kita tertanya lah kan, tertanya-tanya tanggungjawab kita. Betul. Kepada ibu bapa kita, antaranya nafkah lah. Untuk bagi nafkah kan. Jadi kau rasa nafkah ni sebagai anak, adakah semua anak patut, tak kira lelaki atau perempuan, patut bagi ataupun hanya pada anak lelaki je?
4: Jadi macam mana tu Mr. B? Adakah lelaki macam anak lelaki ke atau anak perempuan? Atau dia pun
3: ada syarat-syaratnya. Apalagi kalau sudah yang berkahwin ni kan?
5: Dia pun ada dia punya
3: tanggungjawab
5: lain kan. Pada isterinya, bagi anak lelaki lah kan.
3: Ya, betul.
5: Mungkin bagi anak perempuan tu dan juga dia punya tanggungjawab kan.
3: Ya, betul.
5: So ulama berpendapat dalam kes ni sebenarnya kita tidak wajib bagi nafkah kepada orang tua. Kecuali dalam kes orang tua memang tergolong dalam golongan fakir, miskin, susah. Sementara anak tu contoh dia ada pekerjaan kan. So dalam hal itu dia wajib bagi nafkah kepada orang tua atas dasar orang tua tidak mampu. Tapi kalau anak pun sendiri tidak mampu, kan? Macam mana boleh bagi nafkah kepada orang tua? Dia pun tidak wajib sebenarnya untuk bagi nafkah kepada orang tua. Lagi-lagi ada orang tua yang berkemampuan kan.
3: Ya, betul.
5: Anak pula tidak berkemampuan, tidak wajib. Tapi sebagai anak kan,
3: mengenanglah.
5: Sebagai anak tu kita memang tidak akan mampu balas jasa orang tua kan.
3: Betul-betul.
5: So itu di antara kita punya usaha untuk menghargai mereka selagi mereka ada kan. Begitulah kan. Tak kira lah anak lelaki kan, anak perempuan. Yang penting kita semua adalah anak kepada orang tua kita. Matang kan mana akhir balik ke? Jumpa sambung semalam.
1: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu,
2: tak tahu,
1: tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.
6: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
7: Kimbas kembali memori silam.
8: Kau kasih aku sayang, aku cinta, aku rindu, Allah syekhnya.
7: Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Aduh, saya sekarang pukul 5.21 minit petang. Sekiranya tekan nanti di sana, jangan lupa kita bersama dalam kemusykilan agama bersama dengan yang berbagi Ustaz Muhammad bin Osman di petang ini.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Variasi ritma petang bersama geng petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.

0: Setiap hari, pasti ada persoalan keagamaan yang timbul dalam minda dan hati kita, menjadikan kita muskil. Adakah ini dibolehkan? Adakah itu tidak boleh dilakukan? Yang mana wajib dan sunat? Yang mana makruh atau haram? Bagaimana kalau begini? Dan bagaimana kalau begitu? Persoalan berkaitan agama dalam kehidupan seharian kita ini boleh dijawab kalau anda ikuti kami menerusi rancangan Kemuskilan Agama setiap hari Jumaat 5.20 minit petang, tentunya bersama dengan panel tetap Tawau FM, Ustaz Muhammad bin Uthman di Tawau FM, pilihan anda.
1: Waktu sekarang pukul 5.32. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnia-Nya saudara. Sekali lagi kita dipertemukan petang ni, petang Jumaat kita, mengisi rancangan Kemuskilan Agama. Mudah-mudahan hari ini akan terus mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya mendoakan semoga pernah-pernah kita sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan petani. Dan sebiasa musik rancangan Kemuskilan Agama petani, kita bersama dengan yang beragia Ustaz Muhammad bin Uthman petani. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat petani saya?
2: Alhamdulillah.
1: Lepas dengan penyampai lain, akhirnya saya kembali lagi.
2: Ya, kembali semula ke track.
1: Bukan lari dari landasan.
2: Ya, nah, nah, nah.
1: Dia keluar sikit dari landasan sekejap. Ya,
2: keluar sekejap, masuk balik.
1: Balik. Baik, Musi dan Cakap Kemuskilan Agama Petani, sekali lagi mungkin sebagai satu bukan imah pertemuan kita petani, mungkin sesuatu yang nak sampaikan kepada pendengar pendengar Tawau FM petani sana.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ni, petang Jumaat yang penuh dengan keberkatan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita bersama dalam rancangan ini, kita bersama dengan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, jadi untuk petang ini, ya, pada petang ini setelah kita sebelum ni kita ada cerita-cerita sikit, yeah, mukadimah pasal hijrah kan?
1: Hijrah.
2: Jadi setelah kita bercerita, sudahkah kita mengambil pengajaran-pengajaran daripada kisah hijrah itu? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Apa tu sesungguhnya? Dalam kisah-kisah mereka itu ada pengajaran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Jadi kalau kita rujuk kepada surah Al-Hasyr, iaitu ayat 8 dan 9, di situ banyak ya sifat-sifat orang-orang muhajirin dan sifat-sifat orang ansur yang boleh kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan, yang boleh kita jadikan satu amalan dalam kehidupan. Jadi dalam kesempatan yang ada pada petang ini, saya ingin mengetengahkan ada beberapa sifat yang patut kita lakukan, kita amalkan, dan kita berusaha ke arah itu untuk mencontohi golongan muhajirin dengan ansur. Tapi untuk petang ni kita nak tengok orang ansur ni.
1: Ya.
2: Dalam ayat yang ke-9 surah Al-Hasyr ya. Wallazina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini mereka punya sifatnya adalah berkasih sayang.
1: Ya.
2: Mereka sayang kepada orang-orang berhijrah. Orang berhijrah ni kebanyakannya adalah orang-orang susah, orang miskin.
1: Saya.
2: Tapi mereka tetap sayang. Tapi yang saya nak tekankan di sini adalah wala tajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka ni tidak mengharapkan apa-apa pun sebarang kepentingan, keperluan dalam hati mereka itu daripada apa yang mereka berikan. Oh, hebat ni. Maksudnya mereka tolong-tolong lah. Betul-betul tolong.
1: Tolong eh.
2: Dan tidak mengharapkan apa-apa balasan. Kemudian yang terbaiknya adalah wayusiruna ala anfusihim.
1: Ya.
2: Mereka ini mengutamakan orang-orang muhajirin. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka dalam keadaan kekurangan ataupun mereka juga berhajat.
1: Saya.
2: Jadi dua sifat ni kalau kita dapat apa tu amalkan dalam kehidupan kita, iaitu bila kita tolong orang, tolong dengan ikhlas tanpa mengharap apa-apa balasan. Kalau dilihat dalam surah Al-Insan, walaupun ucapan terima kasih, jangan kita harapkan. Dan juga kita dapat mengutamakan orang lain yang dalam keadaan kesusahan, walaupun kita susah dan kita, tapi kita tetap mengutamakan orang lain. Inilah sifat yang terbaik yang patut kita jadikan sebagai iktibar, pengajaran dalam kisah hijrah itu. Jadi kalau siapa boleh sampai ke tahap ni, luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Tapi saya pun belum sampai ni. Contoh beginilah kan. Contohlah. Ada masa sekian. Boleh terus sekali.
1: Boleh lagi.
2: Contohlah kan, kita sampai di mana-mana tempat lah kan. Kita ada duit RM20 saja. Kan?
1: RM20.
2: RM10 mau isi minyak. RM10 lagi. Mau makan lah. Tiba-tiba orang datang minta. Kan? Dia minta,
1: Tuan. Mampu kita bagi RM10?
2: Dia minta, Tuan, saya lapar, Tuan.
1: Saya lagi lapar.
2: Mampukah waktu itu, RM10 yang kita mau makan tadi ni, kita beri dekat dia. Kalau mampu, kira terbaik. Tapi
1: luar biasa lah.
2: Susah mau jumpa beginilah.
1: Luar biasa saya.
2: Kalaupun datang kan, kalau saya lah, kalau orang datang, minta maaf, Tuan. Saya pun ada ini saya.
1: Saya ada 10 saya.
2: Saya pun ada 10, saya pun lapar, Tuan. Saya pun mau makan juga. Ya. Jadi macam mana, Tuan? Jadi minta maaf ya, Tuan. Tuan minta sama orang lain lah.
1: Nampak,
2: Tapi sifat orang Ansar ni apa dia? Wayusiruna ala anfusihim. Mereka mengutamakan golongan muhajirin ni. Walauka nabihim khasasah. Walaupun mereka dalam keadaan berhajat, mereka dalam keadaan kekurangan, mereka dalam keadaan susah, tapi mereka tetap mengutamakan orang muhajirin. Subhanallah.
1: Bukan senang lah.
2: Bukan senang ni. Macam tadi kita ambil contoh paling senang tadi lah. Apapun kita tetap mengutamakan diri kita. Sampai ada yang kadang-kadang cakap, apa mau dipikir orang lain?
1: Betul kan? Diriku.
2: Kan? Diri aku tidak ada orang turun pikir. Kan? Biarlah situ dia. Nampak ya? Ini kalau kita lah kan. Tapi orang-orang Ansar ni
1: tidak.
2: Dia tak, dia fikir walaupun dia susah, tapi kalau ada orang lain yang lebih memerlukan, mereka dia susah pun tidak apa, yang penting orang lain senang. Allahu Akbar.
1: Bagaimana kita nak
2: kalau siapa yang dapat mencontohi sifat ini, dia di antara golongan-golongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, setakat itu dulu mukadimah.
1: Sebagai mukadimah petani. Dan mungkin ada jadi antara pendapat kita mempunyai kemusykilan yang berada di benak fikiran masing-masing petani, bolehlah menghubungi kami sekarang di talian 778243. Dan kita dah memanggil petani sekarang ya. Manggil yang pertama kita, siapa petani kita? Hello, assalamualaikum. Terputus awal, terputus. Talian kita seperti biasa sedara 778243. Mungkin ada di antara pendengar pernah kita. Okey, cuba sekali lagi start, ya.
2: Ya, teruskan.
1: Sekali lagi. Bagi susu tadi. Hello, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
2: Yes, waalaikumsalam, Haji.
3: Ya, Tuan Ustaz.
2: Ya, Haji Jamil, Haji Jamil ni. Oi, pemanggil pertama apa?
1: Baik, silakan.
3: Cuba-cuba saja, Ustaz.
2: Ya, cuba-cuba. Tapi dapat, alhamdulillah.
3: Okey, Ustaz. Boleh dua?
2: Boleh, tiga pun boleh, Ji.
3: Okay, yang pertamanya.
2: Ya.
3: Ada segelintir jemaah lah. Kan kita kalau sujud, kita lipat ibu jari ini kan. Tapi yang segelintir ini tak ada lipat. Dia berdiri tegak sih ya.
2: Lipat ibu jari kaki ke tangan?
3: Ibu jari kaki. Minta maaf Tuan Ustaz.
2: Kenapa?
3: Ya, ada yang separuh jemaah dia berdiri tegak dia.
2: Ya, paham.
3: Jadi yang sebetulnya dia dilipat kan.
2: Ya, dia tolak sikit lah.
3: Itu yang pertama. Yang keduanya Tuan Ustaz. Ada baru-baru ni jemaah haji. Dia pergi menunaikan padu haji. Dia kata sama orang-orang yang keluarga. Dia minta wafat di sana. Last dia doanya tu tidak dikabulkan. Akhirnya dia kembali ke tanah air. Jadi apakah hukumnya Tuan Ustaz? Orang jemaah haji dia minta wafat di sana.
2: Okey.
3: Ya, itu saja Tuan Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu tadi.
2: Okey.
1: Persoalannya.
2: Sujud. Waktu sujud tu kita dituntut untuk kaki kita tu.
1: Ya.
2: Ibu jari ke ataupun mana-mana jari yang lain lah, kalau ada, kalau sihat semualah kan. Kita letak dia, kita torak sikit supaya apa? Supaya kulit-kulit tapak kaki tu kan. Maksudnya berada. Dia susah mau cakap macam mana ya. Dia kena tunjuk contoh ini. Ayat macam tak terkeluar buat ayatnya. Maksudnya dia kena tolak sikit lah. Dia kena tolak sikit. Dia nak boleh main letak lurus begitu ataupun ibu jari tu kadang-kadang dia tak bengkok pun. Dia macam macam mana boleh cakap macam senduk saya begitu. Jadi nak bagi tahu bahawa kepada Tuan Haji tadi yang dia nampak tadi tu kan. Kalau boleh kita bersangka baik saja dulu. Mungkin dia sakit jari ke? Kita tahu kan? Mungkin. Sebab orang sekarang kan banyak penyakit.
1: Ya, mungkin ada masalah.
2: Saya kalau saya dia nampak orang di masjid semayang kan, kadang-kadang dia tengok pelik pula semayangnya. Saya cuma bersangka baik. Mungkin dia kurus risa. Mungkin penyakitnya tu tak macam kita punya sakit.
1: Saya.
2: Kita sakit mungkin masih boleh lipat lutut.
1: Dia tak boleh.
2: Dia tak boleh macam kat jari tadi. Kita masih alhamdulillah tapi mungkin dia tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tapi kalau macam kita boleh nasihatkan dia, tanya dia,
1: kenapa?
2: Tanya dia, tuan sakit kaki ke tuan? Tapi tuan, tanya dengan cara yang baik.
1: Kalau sakit okey
2: nak menyampaikan tu teguran tu dengan cara hikmah. Jangan terus-terus kau tadi tak betul tu, salah tu. Tidak sah kau sembahyang tu.
1: Kenapa kau bersilah?
2: Contohlah kan. Contoh. Jadi kita perlu hikmah jugalah. Jadi apapun yang betulnya itulah tapak kaki tu hendaklah kena apa, bukan dilipat. Kalau lipat tu terlampau. Lipat ni dia lain sikit Haji, Haji tadi tanya kan. Kalau lipat ni dia lain sikit. Maksudnya kita letak bagi lurus, kemudian kita tolak sikit ibu jari tu, supaya dia miring ke arah kiblat sikit lah. Okey. Kemudian jemaah haji dia minta mati di sana, tapi minta meninggal di sana.
1: Tapi yalah, dia sempat balik sini.
2: Minta meninggal di sana tidak apa, yang tak boleh minta meninggal.
1: Contoh.
2: Saya lah senang kalau sebut orang lain dia orang marah. Saya lah sakit sakit teruk lah. Okey. Ya Allah matikanlah aku ya Allah. Tak sanggup sudah aku menahan sakit ni ya Allah. Contohlah kan. Kau matikanlah, tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Minta mati tak boleh.
1: Minta mati tak boleh.
2: Tapi kalau kita ya Allah itu seandainya kematian itu baik bagiku ya Allah. Kan? Seandainya kematian itu baik bagiku ya Allah. Kau matikan aku ya Allah. Tapi seandainya kehidupan ini baik bagiku dan ada harapan untuk aku sembuh ya Allah. Kau sembuhkanlah. Itu boleh.
1: Itu boleh. Beza di situ.
2: Tapi ya Allah, sengsara sudah aku ya Allah. Matikanlah aku ya Allah. Itu tak boleh. Tapi ya Allah ya Tuhanku, seandainya kau ingin mencabut nyawa aku, kau cabutlah nyawa aku di tanah suci ini ya Allah. Contohnya lah kan, dia sebut begitu. Dia pergi-pergi tak mati. Belum lagi dia meninggal. Dia balik sini, belum tahu lagi mungkin lepas ni dia pergi umrah.
1: Mungkin dia sana tinggal.
2: Mungkin di sana dia meninggal. Kemungkinan. Tak mustahil. Kan? Tapi apapun macam soalan haji tadi, dia minta meninggal di sana. Kan, bukan dia minta yang macam tadi tu.
1: Beza itu, di situ
2: maksudnya ya Allah Tuhanku, seandainya kau ingin mencabut nyawaku ya Allah, cabutlah nyawaku di tanah suci ini ya Allah. Mudah-mudahan mendapat keberkatan ke apa. Contohlah begitu kan. Tapi kita kena ingat Abu Lahab pun meninggal di sana
1: Dia semestinya meninggal sana.
2: Apapun, iman dan takwa itulah yang lebih utama. Betul. Tapi tempat Mekah ni yang memberkat lah. Mudah-mudahan lah. Adalah sikit tempias-tempiasnya tu kan. Gitu.
1: Baik, itu persoalan daripada Tuan Jamil Petani. Baik, kita terima panggil yang susah Petani, Musi Rancangan Kemusyikiran Agama. Kalau tanya bersama dengan Tuan Jamil Petani, kita bersama siapa? Panggil dia kita kedua Petani. Terputus. Okey, talian kita yang sama 778243. Boleh menghubungi kami sekarang di talian 778243 Musi Rancangan Kemusyikiran Agama. Waktu sekarang pukul 5.44 minit petang. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya, siapa di sana?
4: Diana Ladato.
1: Diana.
4: Iya.
1: Baik, silakan dapat Diana.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanya yang zikir yang Ustaz pernah sebut 2 minggu lepas.
2: Zikir apa tu ya?
4: Yang dibaca ketika rukuk dan sujud.
2: Okey.
4: Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli.
2: Ya.
4: Itu kan Ustaz?
2: Ya.
4: Ini biasa kita buat ni di luar solat. Kalau dalam solat macam mana? Biasa lepas Subhanallahazim itu atau sebelum?
2: Okey.
4: Itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik. Zikir ini yang Nabi amalkan dalam rukuk dan sujud. Bila rukuk terus baca. Soalan rukuk tadi, adakah perlu dibaca dulu Subhanarabbilazim ataupun Subhanarabbilala? Kan? Jawapannya setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Kan? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih. Fasabbih ni bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan kau. Wastaghfir, dan memohon ampunlah. Jadi zikir tadi ni terus Nabi gantikan yang Subhanarabbil Azim, Nabi ganti juga Subhanarabbil A'la, Nabi ganti dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Begitu. Dalam rokok pun Nabi baca itu, dalam sujud pun Nabi baca itu. Nabi ganti dengan yang sebelum ni baca subhanarabbil azim pada ketika rokok. Ketika sujud subhanarabbil a'la. Okey, itu ketika sujud. Jadi Nabi tukar yang tadi tu dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli.
1: Baik.
2: Itu yang diamalkan. Bukan di luar sembahyang, dalam sembahyang.
1: Dalam sembahyang.
2: Ketika rokok kita baca itu,
1: dan sujud.
2: Ketika sujud pun kita baca itu. Sebab dia menyempurnakan tadi ni, fasabbih. Itu subhanakallahumma. Itu kan. Rabbana wa bihamdika dengan bihamdika dengan memujinya. Wastaghfir allahumma ghfirli. Ya Allah ampunkan aku ya Allah. Ya. Selesai. Jadi kepada terutamalah ya, kepada mereka-mereka yang sudah berumur bah. Kan? Yang sudah pencin-pencin lah. Yang sudah pencin macam saya ni kan, kena tukarlah. Sebab tak lama lagi kan mau kembali ke rahmatullah. Kan? Jadi tukarlah zikir-zikir kita itu supaya kita mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita terima panggil yang seterusnya tadi sebentar kita ya. Hello, assalamualaikum. Apa janji kita telefon kita? Dan kita seperti biasa sedolah 778243 mesti rancangan kemusykilan agama petani boleh menghubungi kami sekarang. Cuba sekali Ustaz
2: ya. Ya, teruskan.
1: Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana?
5: Saya Jo dari Ladatu.
1: Jo, baik sekali Jo.
5: Iya, Jo dari Ladatu.
2: Baik Jo. Kau pasal apa lagi? Harta lagi kau ni kan?
5: adalah satu soalan.
2: Okey.
5: Okey. Soalan saya begini ya, Ustaz.
2: Ya.
5: Okey, ini sesuatu aset atau harta?
2: Kan betul.
5: bapa atau ibu? Dia beli contoh macam kereta ataupun rumah atas nama anak. Tapi macam kereta tu anaklah yang pakai. Jadi sekiranya ibu atau bapa tu meninggal. Adakah harta itu perlu diperaih lagi? Sebab anak mungkin sangka itu harta dia punya soal atas namanya. Itu satu, Ustaz. Soalan yang kedua.
2: Bilang tadi satu, Syah.
5: Dua. Okay. Soalan kedua, Ustaz. Apa hukum tentang nih reunion nih? Misalnya orang yang lepas sekolah nih kan, berkejumpaan, reunion nih, apa hukum itu? Sebab banyak yang negatif-negatif berlaku.
2: Banyak, kuat. Banyak yang mengurat, bukan? Banyak yang mengurat bini orang.
5: Itulah tuh banyak kes berlaku. Apa hukumnya tuh, Ustaz? Bolehkah atau memang macam mana?
2: Alright.
5: Okay, so. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, itu
2: okey, bapa beli rumah, beli kereta guna nama anak.
1: Ya. Guna mana?
2: Jadi sekarang kalau di situ kita sudah pikir, sekarang ni harta siapa punya?
1: Harta bapa.
2: Cuma dia hanya menggunakan nama anak. Berlaku begini bukan kata di Lahad Datu, di Tawau pun banyak. Kan kadang-kadang bapa nak beli tanah, nak beli apalah rumah, masalah dokumentasi.
1: Yalah, satu umur.
2: Umur kan. Jadi
1: kelayakan
2: untuk memudahkan urusan, maka digunalah nama anak. Kemudian anak ni pula tak pernah sedari. Bila dia letak namanya dia rasa dia punya. Padahal bapa tu beli guna nama dia untuk memudahkan urusan. Saya. Itu kita kena ingat. Jadi bila bapa tu meninggal, kita kena ingat itu harta adalah harta bapa.
1: Saya.
2: Jadi wajib dibagi secara paraid. Dan anak itu dia kena, sebab itulah saya nak beritahu kepada ibu bapa, untuk Joe. Sebab tu untuk masa akan datang, kita kalau nak buat urusan begini ni kena ada saksi. Dan saksi itu kalau boleh biar di kalangan adik, anak-anak juga, adik beradiknya tu. Supaya dia nampak jelas, didengar dengan jelas. Panggil anak-anak bincang ni, bapak mau beli rumah. Okey, soalnya bapak dah pencin. Kelayakan. Jadi ni bapak nak guna nama abangmu ni. Okey, dengar kamu semua. Kamu kena ingat ini rumah bapak. Cuma bapak guna namanya sejak pasal untuk memudahkan urusan. Amonya begitu disaksikan oleh barulah orang bilang perjalanan harta tu cantik. Sebab ini kalau anak ni kalau dia pergi, mahkamah menang dia.
1: Dia punya nama.
2: Sebab dia punya nama.
1: Dan segi dokumentasi.
2: Di segi dokumentasi menang, tetapi di segi hukum Allah dia gagal.
1: Allah lebih tahu ya. Siapa yang punya?
2: Yang kedua berkaitan dengan reunion. Bagus reunion ni.
1: Ini menyambut
2: reunion ni bagus sebenarnya, hukumnya harus.
1: Harus
2: maksudnya boleh. Boleh ditubuhkan, boleh tidak?
1: Boleh tidak.
2: Cuma bila kita dalam apa ni?
1: Majlis-majlis.
2: Janganlah kita duk aim orang lain. Dah pasal banyak berlaku begitu. Mungkin dia dulu ada hati pani kan?
1: Ya.
2: Ada dulu, hati pani classmate dulu.
1: Kalau single tak apalah.
2: Ya. Ah tidak apa. Soalnya kadang-kadang ni sudah isteri dia orang. Tapi oleh kerana dia jumpa balik lama tak jumpa.
1: Lama tak jumpa.
2: Bila jumpa pula dia tanya-tanya, okeykah kau apa? Dia bilang, "Ai, pening lah aku sama laki aku ni." Contoh.
1: Kan?
2: Di situ dia mula ambil kesempatan. Ini yang tidak bagus. Kalau yang ke arah begitu hukumnya haram. Begitu. Tapi tujuan asal reunion ni adalah untuk nak berhubung balik,
1: mengimbau balik
2: nak bertanya khabar, nak mengeratkan hubungan.
1: Macam mana kadang cikgu ya.
2: Maksudnya baguslah benda tu kan. Tapi kadang-kadang disalahguna.
1: Ya.
2: Macam pisau.
1: Ya.
2: Pinilah pisau.
1: Ya, betul.
2: Pisau tu kalau dipotong bawang bagus. Tapi kalau diguna tikam perut orang
1: mati.
2: Umpamanya begitu. Tak bolehlah kita nak cakap reunion itu haram, tak boleh. Sebab di situ ada kebaikan. Kalau ditubuhkan itu, dibuat itu dengan tujuan yang baik. Kan baiklah, untuk berhubung. Ya. Contohlah saya kan, saya ada di Sabah. Mungkin kawan saya ada di Sarawak, mungkin ada di Johor.
1: Agak lama tak
2: pergi. Ya. Kalau kita pergi ke mana-mana tempat, kebetulan rumahnya dekat airport pula, kan senang.
1: Senang.
2: Tak payah duduk hotel.
1: Boleh dia ambil kita.
2: Jimat. gitu kan? Wallahu alam.
1: Baik. Baik, kita terima panggil yang seterusnya petani. Tadi kita siapa? Hello. Apa jadi? Kita cuba lagi. Cuba dan cuba lagi. Talian yang sama 7782432 petani. Kita ada lebih kurang 8 minit lagi pukul 6 petang ya. Kita cuba sekali lagi pemanggil yang seterusnya. Hello, selamat petang.
6: Hello, selamat petang.
1: Ya, siapa di sana?
6: Hijrah di talian.
1: Hijrah?
6: Ya.
2: Oi, tajuk gambar ini ni.
1: Hijrah. Silakan Pak Hijrah. Silakan.
6: Okay, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
6: Ini saya mau tanya berkaitan bacaan dalam solat. Contohlah ikut berjemaah. Kalau berjemaah tu Al-Fatihah tu imam tu akan baca besar. Dengan dia bilang Al-Fatihah yang ujung tu kan.
2: Okey. Lepas tu
6: apa hukum, bolehkah hukumnya kita berdoa di situ?
2: Okey. Itu siapa soalannya?
6: Itu sahaja.
2: Okey.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terbaik tak payah doa situ lah.
1: Tak payah doa situ.
2: Tak payah doa. Kan? Sebab kalau ikut yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairul maghdubi alaihim waladhdallin.
1: Amin.
2: Sebab dalam Fatihah tu sudah ada doa betul? Al-Fatihah tu sudah doa.
1: Ya.
2: Begitu. Tapi oleh kerana kita tidak faham itu doa,
1: kita doa balik.
2: Sebab itulah amin tu maksudnya apa? Maksud apa maksud amin? Perkenankanlah.
1: Ya. Saya itu doa kan?
2: Doa itu maksudnya setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Amin tu perkenankanlah. Perkenankan apa? Ni bacaan Fatihah tadi ni doa. Tapi oleh kerana kita tidak faham, jadi yang dikatakan tadi ni mau lagi berdoa di situ.
1: Selepas
2: lepas ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nak doa di situ. Kemudian baru amin.
1: Sempat.
2: Ya? Oh, tak perlu. Tak perlulah. Lagipun menyusahkan kita juga. Kan? Takut-takut dia terus pergi berdoa Melayu lagi, terus batal. Jadi kalau boleh tinggalkanlah. Ya. Ada jugalah setengah-setengah adalah guru-guru tertentu mengajar soal baca doa begitu kan. Ada telah ditanya tu. Jadi yang terbaik adalah
1: tak perlu.
2: Tak perlu diamalkan. Kan? Jadi maksudnya

0: jalan orang-orang yang soleh. Kan? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan jauhkan kami ya, kami tak mau ikut jalan orang-orang yang kau sesatkan mereka dan jalan orang-orang yang engkau murkai kepada mereka. Amin. Perkenankanlah ya Allah. Sudah ada itu?
1: Itu doa sebenarnya.
0: Doa sudah itu. Ya. Jadi kepada hijrah tadi ni tak perlu diamalkan yang tadi itu. Wallahu alam.
1: Baik, kita terima panggil saja tadi. Baik, cuba lagi. Talian yang sama 7778243. Saya rasa kita nantikan pemanggil yang terakhir petani saya. Pemanggil yang ke 5 petani.
0: 5 saya.
1: Ini sudah 4.
0: Ya.
1: Cari pemanggil yang ke 5 petani. Cuba sekali saja. Terputus saya. Baik, masih bersama kami di talian yang sama 7782 43, berusia rancangan kemusyiran agama petani. InsyaAllah 6 petang kita ada kemudian alamin. Baik, pemanggil sejak tadi. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
2: Azlan daripada Kampung Jawa.
1: Azlan, baik, silakan Cik Azlan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Mau tanya ni Ustaz tentang apa ni, solat Jumaat ni Ustaz.
0: Solat Jumaat. Baik.
2: Apa ni? Ya, ni tentang bacaan surah Al-Fatihah tadi. Apa ni kalau makmum yang terlebih dahulu mengaminkan bacaan Al-Fatihah tu, apa hukumnya Ustaz? Sebenarnya kalau makmum yang terlebih dahulu macam salah Ustaz.
0: Dia terlebih banyak ke terlebih sikit?
2: Terlebih banyak. Terdahulu dia mengaminkan Al-Fatihah.
0: Okey.
2: Itu saja Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik. Kita dituntut sebut amin. Sebab kalau kita sebut amin bersama dengan amin imam, kan? Kan? Kemudian bertepatan dengan amin malaikat, diampunkan dosa-dosa kita. Itu kelebihan sebut amin tu. Tapi ini semangat lebih.
1: Terlebih, belum habis terlebih. Dia baca amin dah.
0: Imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dia amin sudah. Wei, terlampau je. Sabar tu. Tapi janganlah kita terlampau hukum orang-orang begitu.
1: Habiskan dulu
0: lah. Kalau kita jumpa orang-orang begini, kalau boleh bagi nasihat bagus-bagus lah. Bagi nasihat bagus-bagus. Kalau nak nasihat, contohnya kan, contoh saya dengan DJ lah kan.
1: Saya.
0: Okey. DJ yang macam tadi tu. Okey. Saya mau tegur DJ, kita belum rapat betul. kan?
1: Belum manis ya.
0: Caranya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
1: Saya.
0: Kan? Caranya macam mana? Cari kawan rapat DJ. Bolehkah kau tolong beritahu kawanmu tu? Aku dengar kalau pasal hari Jumaat ni dia yang duluan amin, Pak.
1: Ya, belum habis kan? Saya tu dibaca.
0: Belum amin habis lagi kan.
1: Amin dah.
0: Kadang-kadang dia lebih awal daripada imam, kan? Jadi kita minta kawan kita nasihatkan dia. Begitu biar dia kawan rapatnya yang nasihat. Weh, tadi aku dengar kau kan tadi tu.
1: Ya.
0: Contohlah kan.
1: Itu suaramu tu.
0: Dia mesti ada hikmah begitu. Kalau tidak berlaku, kadang-kadang benda kecil saja. Benda tu pasal tadilah.
1: Sensitif.
0: Sensitif. Jadi oleh kerana kita salah tegur, kadang-kadang ialah orang yang tidak kenal tegur, dia akan menjadi pergaduhan.
1: Saya.
0: Cuma amalan tadi tu sama juga macam tadilah, doa tadi tu kau boleh elakkan. Jadi kepada mereka yang suka mengamalkan begitu, saya ni tak berapa suka nak menghukum sangat. Kan? Kalau boleh yang dengar-dengar ialah amin tu, kalau boleh biar kita dengar imam bunyi baru kita sambut. Biasanya tu kalau macam kita ada standby sudah. Biasanya serentak dengan imam tu. Kan? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Biasanya begitulah itu. Tapi kalau terlebih sikit itu tak batal apapun. Tak benar, dia tak menjejaskan apapun, kan? Cumanya kalau kita terlampau awal sangat, bukan apa menyebabkan orang lain pula tengok, "Oi, kenapa aku awal betul ni?" gitu, ya. Wallahu alam.
1: Baik, terima kasih kita jawabkan guru panggil kita Tuan Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Jamil, Tuan Damia.
0: Siapa tadi?
1: Tuan Jamil.
0: Diana,
1: Jo,
0: Hijrah.
1: Hijrah dan juga Cik Azlan.
0: Ya.
1: Mungkin. Terima kasih untuk anda semua. Dan terima kasih kepada yang bagi Ustaz Muhammad bin Osman. InsyaAllah di hadir waktu yang sama minggu hadapan, kita akan bersama kembali musim rancangan kemusyikan agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Eh, dengar di mana?
0: Ha, dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilih

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon keampunan dosa-dosa yang lalu.

0: Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti.
1: Al-Quran, Kitabullah.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin

كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتي

0: Sadaqallahul Azim.
1: Terjemahannya.
2: Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap dirinya disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya, yaitu dirugikan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Kerana itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu, yaitu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung, kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tiadalah menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: Terjemahan Al-Quran Kitabullah, Ditawaw FM.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Baik, waktu sekarang pukul 6.46 menit petang. Terus bersama kami di Tawa FM, Lucy Ritma Petang, siap pukul 7 malam. Bersama dengan Zamri, Lucy lagu Sendiri Kesepian. Dan seperti itu adalah Azrina Aziz, Mencari Mimpi. Terus menghiburkan pendengar-pendengar kita petang ini.

Okay, semoga nanti bulan agung semangat sampai sendiri ke sepia menggunakan kitab tani. Dan selaku Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah akan menganjurkan Karnival Belia Sabah sempena dengan Hari Belia Negara tahun 2026 yang akan berlangsung pada 10 dan 11 Julai ini, 6 pagi hingga 11 malam di Dewan Sebaguna Kompleks Sukan Tawau. Dan sambutan kali ini melibatkan kira-kira 5,000 belia yang akan menjayakan Karnival Belia Sabah sempena dengan Hari Belia Negara tahun 2026.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Baik, ya, selamat sampai di sini dulu pertama kita berusi Read 2 petang untuk hari ini 3 Julai 2026. 7 malam setelah ikuti terus bersama kami berusi 101.1 MHz bersama dengan rakan sukas DJ Sabah FM. Dari saya rakan penyampai Tamin Jami mengharapkan semoga nanti buruk sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kemesraan, salam keceriaan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.

kembali bersama Kakak Cik dalam Simfoni Tetap di Hati. Okey, Kakak Cik kasih kongsi dulu info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk malam ini, yang mana dijangka riuh petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Riuh petir dijangka di beberapa tempat di pedalaman Sandakan dan Kudat, dan hujan pula dijangka di beberapa tempat di Pantai Barat dan Tawau. Baik, walau sejauh mana perjalanan anda hari ini, keselamatan tetap keutamaan. Pastikan tali pinggang keledar dipakai. Patuhi had laju dan elakkan menggunakan telefon bimbit anda ketika memandu. Okay? Jika mengantuk atau letih, berhenti dulu dan berehat seketika di kawasan yang selamat. Pandulah dengan berhemah. Semoga sampai ke destinasi anda dengan selamat.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio.

jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 bersambung awal pagi nanti esok, okey, dengan saingan pusingan 32 pada jam 2 pagi Australia menentang Mesir, seterusnya jam 6 pagi Argentina bertemu Cape Verde sebelum aksi Colombia menentang Ghana pada 9.30 pagi. Semua perlawanan boleh diikuti secara langsung menerusi Sukan Plus dan juga TV OK. Semuanya di RTM Klik. Teruskan bersama kami sebentar lagi 7.30 malam, Berita Sabah FM.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Bar Douce Bar.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum, kerana ia pengubat hati yang sakit.

0: Sabah FM. Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: depan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Eh, siau?
3: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
3: Saya Aisyah.
4: Dan saya Tuju Jekli.
5: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Simpan ini tetap di hati. Kembali bersama Kakak Cik. Baik, Kakak Cik kasih kongsi dulu info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka petir, hujan lebat, angin kencang dijangka berlaku di pedalaman meliputi Sepitang, Tenom, Beaufort, Keningau dan Tambunan serta pantai barat melibatkan Papar. Jadi bagi anda yang ingin keluar malam ni, berwaspada, bawalah payung, manalah tahu kan hujan. Dan bagi anda yang bercadang ke KK Night Market di Jalan Gaya malam ini, jangan lupa parkir di tempat yang sediakan. Elakkan parkir sesuka hati supaya lalu lintas kekal lancar dan semua pengunjung dapat menikmati suasana malam dengan lebih selesa. Dan bagi anda yang di rumah, terima kasih dengar Sabah FM Bagus.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus, bos. Air kosong satu.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
3: Wow, 95.7 FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya.

Stephanie, tetap di hati peminat bola sepak malam ini. Jangan lupa, okay, rehat awal ataupun sediakan kopi kegemaran kerana aksi Piala Dunia FIFA 2026 bersambung awal pagi esok. Pakai jersey pasukan pilihan dan ajak keluarga serta rakan-rakan menonton bersama. Jam 2 pagi ini Australia menentang Mesir. Jam 6 pagi pula Argentina bertemu Cape Verde sebelum Colombia berdepan Ghana pada 9.30 pagi esok. Saksikan semuanya secara langsung menerusi Sukan Plus dan juga TV OK.

0: Adam.
1: 谢谢.
2: Thank you.
3: Terima kasih.
1: Magsyukur.
0: Paring kewenangan.
1: Ponsikau.
2: Memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

Simpan tetap di hati. Terima kasih semua setia bersama Gagaji sejak 6 petang tadi. Selepas ini Hafrina akan menemani anda dalam Avaria, lebih lagu, lebih santai. Jika diri semua, selamat malam.

jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

RKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: 26 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Masih terus setia bersama Sabah FM. Apapun, terima kasih dulu buat kakak penyampai DJ Kakak Cik yang ataupun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, sekarang ni seperti biasa pukul 9 hingga 12 tengah malam, Afrina akan temani anda semua. Jadi teruskan kesetiaan, jangan tidur dulu, kasih kawan dulu Afrina, pasal esok hujung minggu kan. Jadi tidak ada alasan untuk tidur lewat. Wih, memaksa loh Afrina kan, takut tau kami lah. Dah lah. Okey, apapun kepada anda semua, teruskan bersama dalam varian lebih lagu lebih santai, slot kuasa 3. Ingat.

Horizon 26. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Rupanya, menurut Arthur Godfrey Pucheon yang pernah naik kapal Titanic ni, dia bilang sepatutnya pada hari kejadian Titanic tu, sepatutnya ada latihan buat keselamatan.
1: Pagi-pagi tu lah.
3: Pada pagi tu. Ha. Tapi latihan tu tidak jadi.
1: Tidak jadi.
3: Dan kena batal.
1: Kena batal.
3: Dan itulah sejarah
1: Titanic.
3: Titanic. Baru kita tahu.
1: Baru saya tahu. Oh, baru saya tahu.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus, Pak.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

lebih lagu lebih santai. Masih lagi masih lagi Afrina tidak boleh nyanyi lagu tu. Kenapa tu? Kenapa? Pandai lari pada Betune kan? Okey, baiklah kepada anda semua. Kalau mau minta lagu untuk slot kuasa 3, anda boleh minta melalui Facebook Sabah FM di poster tu. Cari je gambar Afrina di poster tu. Situlah kamu komen. Terus kamu tag nama kawan-kawan kamu yang mana supaya dong boleh bersedia lah untuk mendengarkan lagu yang kamu tujukan untuk mereka. Dan di WhatsApp pun boleh juga. Tapi Afrina galakkan selalunya di Facebook kan? Di WhatsApp pun boleh juga kalau kamu tidak Facebook. 019-490-4848. Okey, di mana kamu berada ketika ini? Jom layan terus lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana dalam slot kuasa 3 varia lebih lagu, lebih santai. Dan selepas ini, seperti biasa tepat pukul 10, kita ada berita Sabah FM.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah.

dan menceriakan kawasan IP di Penampang. Program antara lain turut memupuk semangat kerjasama, rasa tanggungjawab dan budaya kerja berpasukan dalam kalangan warga IP di Penampang sekaligus mencerminkan komitmen PDRM dalam memperkukuh hubungan erat antara polis dan masyarakat. IP di Penampang turut menzahirkan komitmen untuk terus mengekalkan persekitaran kerja yang kondusif dan memperkukuh budaya kerja berpasukan dalam kalangan warganya. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

Varia lebih lagu, lebih santai di jam yang kedua. Okey, kepada anda semua. Okey, bolehlah. Saya rasa tidak perlu tidur awal, tapi ada jugalah peminat kan. Kadang-kadang orang ni kalau minat bola sepak ni, dia bukan pasal minat pasukan tu saja, tapi dia minat untuk menyaksikan apapun perlawanan siapapun yang main waktu itu, dia akan tengok juga. Okey, tapi tidak apa. Untuk hari ini kita kongsikan adalah keputusan perlawanan pusingan 3-2 yang berlangsung, yang mana Spanyol 3-0 menentang Australia, Portugal 2-1 menentang Croatia, dan Switzerland 2-0 menentang Algeria. Okey, oh bahagialah peminat Spanyol, Kak Lang, Portugal, DJ Azian, DJ Dalin, siapa lagi ya? Oh, DJ Ozil. Okey, dan lagi untuk awal pagi nanti ada satu perlawanan pukul 2 pagi, Australia menentang Mesir. Dan pukul 6 pagi, oh ini memang ramai yang bangun ni, Argentina menentang Cape Verde. Dan juga 9.30 pagi, Colombia menentang Ghana. Okey, jadi kalau anda mau tahu, boleh saksikan penstreaman langsung percuma saja di RTM Klik, saluran TV OK dan Sukan Plus. Okey, buat anda semua, anda boleh jugalah orang belangan tengok terus patah statistik penuh perlawanan di FIFA Match Center. Di sana mana anda boleh saksikan sebenarnya? Dia punya keputusan lah, bukan perlawanan. Okey, perlawanan boleh saksikan di RTM Klik. Baiklah kepada anda semua, teruskan lagi mengantarkan permintaan lagu anda untuk slot kuasa 3 varian lebih lagu lebih santai. Kita dengarkan terus lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Bagus, Sabah FM.

Ram La Ram dengan lagu Saling Percaya. Okey, kamu semua sudah makan malam kan ni? Kalau belum, memang agak lewat lah untuk makan malam kan? Tapi sekali-sekala boleh lah. Okey, yang penting orang bilang jangan lepas makan terus tidur. Okey, tapi kalau selalunya lewat malam ni, selalunya dia akan makan makanan segera lah kan, fast food. Tapi ada yang tak tahu, ada yang orang bilang kenapa lepas makan makanan segera ni, muka dia jadi macam sembam, sembab. Jadi kadang-kadang kan pernahkah kamu makan burger, ayam goreng, fries ataupun mie segera, esok pagi bangun tengok cermin muka macam bengkak ni, macam puffy. Jadi bawah mata pun nampak macam sembab, lepas tu perut rasa macam kembung, badan rasa berat, terus rasa macam aku ni gemuk sudahkah? Gitu soalan. Tanya lagi memanglah. Gitu tak lah. Sebenarnya salah satu punca utama ialah kandungan garam yang tinggi. Yang mana kalau dikira makanan segera ni biasanya tinggi sodium. Jadi bila sodium tu dalam badan meningkat, badan kita akan cuba untuk seimbangkan keadaan itu dengan menahan lebih banyak air dalam badan kita. Jadi sebab tu muka kita boleh nampak sembab, perut rasa kembung, berat badan pun boleh naik sementara. Dan ini yang dipanggil water retention. Jadi kenapa orang bilang nampak di muka dulu? Sebab kawasan muka ni, terutama bawah mata dan pipi, mempunyai tisu yang lebih lembut. Jadi bila badan simpan air, bagian ni lebih mudah nampak bengkak lah. Jadi lebih ketara kalau kita makan makanan tinggi garam pada waktu malam sebelum tidur. Tapi jangan panik. Okay, jangan panik. Rasa lebih gemuk itu biasanya bukan lemak yang terbentuk semalaman. Untuk lemak bertambah, ia perlukan lebihan kalori yang konsisten dalam tempoh masa tertentu lah. Tapi selepas orang bilang makan makanan tinggi garam ni, badan boleh rasa berat kerana air tertahan dan perut kembung. Karbohidrat menyimpan air bersama glikogen dan makanan tinggi lemak pula lambat dicerna. Jadi sebab itulah selepas makan makanan masin kita rasa macam macam badan kita ni tebal sikit lah. Padahal banyaknya cuma air dan bloating saja. Jadi kalau mau mengelakkan daripada berlakunya macam tu, minum air secukupnya, kurangkan makanan manis untuk 1 hingga 2 hidangan berikutnya, ambil buah dan sayur kalau sesuai, berjalan ringan untuk bantu badan kembali seimbang lah. Jadi kadang-kadang badan bukan makin gemuk, badan cuma sedang simpan air. Okey, tapi apapun kurangkanlah makanan segera ni sebab memang tidak baik untuk kesihatan. Tahu apa? Tahu lah kalau Hafrina, padahal dia pun Hafrina pun begitu tahu. Hafrina suka makan makanan segera tahu. Lepas tu menyesal. Gitu lepas lalu menyesal, lepas tu buat lagi balik. Lepas tu hilang penyesalan, buat lagi balik kan. Tapi itulah untuk kesihatan, kita sama-sama jagalah apa yang kita makan. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa. Nanti tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026 iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

1,000 kedai koperasi serta program BA100 luas akses penebusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan lebih rendah. Datuk Sri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Pada masa sama, pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebaskan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, image teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro dan kecil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Pada yang lebih-lebih, santai. Terima kasih kepada anda semua yang masih terus setia bersama Sabah FM, yang sedang memandu ketika ini. Hati-hati memandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Apapun yang kamu lakukan ketika ini, terima kasihlah pasal layan Sabah FM yang mendengarkan kami melalui radio. Terima kasih yang muat turun aplikasi RTM Klik. Terima kasih. Terbaik. Okey, baiklah kepada anda semua di jam yang terakhir, jam yang ketiga ini. Okey, apa yang sedang kamu lakukan ketika ini? Dan paling utama, apa yang anak anda atau adik-adik anda lakukan ketika ini? Kamu tahukah apa yang mereka sedang lakukan? Okey, kalau mereka sedang tengok telefon, saya rasa semua, hampir semua sekarang ni ada anak-anak kecil ni ada telefon bimbit masing-masing kan? Okey, jadi pastikan kita sebagai ibu bapa, penjaga yang orang bilang kena ambil tahulah apa yang mereka sedang tengok di telefon tu. Okay? Kita boleh bagi kebebasan untuk mereka menggunakan orang bilang internet, tetapi menggunakan telefon ni, tetapi kita perlu pantaulah apa kandungan yang sedang mereka tengok, apa yang mereka belajar daripada kandungan tersebut. Okay? Kita sebagai ibu bapa penjaga ni, kita kena pekalah dengan apa anak-anak kita tengok. Pastikan mereka tidak tengok sesuatu yang boleh mendatangkan kecederaan ataupun kurang baik kepada diri mereka. Pasal tahu lah budak-budak ni kan, bila dia dapat sesuatu, dia akan cuba untuk tiru. Dia akan tiru. Kalau dia tiru sesuatu yang baik, boleh, okey. Tapi kalau sesuatu yang boleh mendatangkan kecederaan ataupun mendatangkan sesuatu yang tidak baik, itu mendatangkan bahaya lah. Kita tidak mau. Kita mau biar mereka belajar sesuatu yang baik sahaja waktu mereka menggunakan telefon, waktu mereka menggunakan internet, okey. Kena pantau juga. Tengok-tengoklah. Pergi tengok apa dong buat sekarang ni. Okey. Baiklah kepada anda semua, kita terus lagi, kita layan dengan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita di luar sana. Lagu permintaan ini, kalau tidak accepted daripada WhatsApp Sabah FM, apapun, kita dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

Afrina, sampai sudah di penghujung segmen Varian untuk malam ini. Dan terima kasih kerana temani Afrina soal pukul 9 tadi sehinggalah sekarang. InsyaAllah Afrina akan bersama dengan kamu semua lagi pada hari esok untuk relax dan rehat 7 minggu pukul 12.30 hari hinggalah 6 petang. Afrina akan bersama dengan anda semua. Dan jangan lupa juga untuk ikuti esok ada Silang Budaya, stesen berkembar, yang mana kita akan bercakap mengenai topiknya esok kalau tidak silap Afrina. Mengenai apa sudah tu, tengok Afrina bah, mengenai apa sudah tu padahal sendiri juga yang dalam Silang Budaya kan. Okay, kalau kamu mau tengok nanti esok pukul 3 macam tu, kamu tengoklah nanti untuk Silang Budaya stesen berkembar pukul 3.15 minit petang. Okay, jangan lupa untuk ikuti hari esok lah, hari esok. Afrina akan bersama dengan anda semua. Dan untuk stesen berkembar pula Silang Budaya bersama dengan Melaka FM. Okay, DJ Ain akan bersama dengan Afrina nanti. Okay, baiklah kepada anda semua di mana saya berada, harap semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Dan selamat beristirahat. Selamat malam, kita jumpa lagi esok. Bye-bye.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mary Grace ini, rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
2: Inilah hari baru, ini hari pertama.
3: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja

4 Julai, Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. AJ Alajalani di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada Reza yang telah menemani anda selama 4 jam dalam National Malam. Dan kini giliran AJ pula untuk menemani hujung minggu anda, 4 Julai 2026. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Kalau tak sihat, jumpa doktor. Kalau dah jumpa doktor, makan ubat. Kalau dah makan ubat tu, ikutlah nasihat doktor kan. Minum air masak yang banyak, makan ubat tu mengikut kuantiti yang dibenarkan. Yang paling penting, terus setia bertemankan saya, AJ, semestinya di geng burung hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani saya di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Marsha Saleh. Selamat bertugas AJ, semoga dipermudahkan tugas dan sihat ceria selalu. Diharapkan Marsha Saleh pun sihat ceria selalu sambil mendengarkan National FM. Seterusnya kita ada Sunflower juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran AJ, dengar dari Endau Johor. Terima kasih Abdul Jalil Tahir. Princess Sue juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Ita Chot, siapa lagi yang menemani AJ? Jamak Aloha. Neni Ani, layan geng burung hantu ya. Terus layan bersama dengan saya, okey. Teman berteman kita pada waktu ini. Tantari Dasmira juga turut menemani saya. YB Rajaton Dr. Philip. Mad Subhi, layan GBH, lagu-lagu terbaik National FM sentiasa di hati. Yo PS, salam AJ dari Kuala Terengganu hadir. Terima kasih hadir menemani saya pada waktu ini. Satalia Beruas, selamat bertugas untuk AJ. Terima kasih yang Razak Balangi. Salam hujung minggu untuk semua. Terus setia bersama dengan AJ di National FM. Karil Anwar dari Sumatera Utara, terima kasih. Apu Armina, kita ada siapa lagi? Jeb AJ, Noriaga Syah Putra juga turut menemani saya. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat peringat setia GBH. Tidak dilupakan juga untuk AJ. Oh, semoga kita semua ceria selalu. Baik, terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di geng burung hantu dan di National FM. Dan lagu ini khas untuk anda, Akar dan Bumi dari Amo. Terus lekat setia. Pertemankan saya AJ hanya di National FM sentiasa di hati.
2: Tinggi, tinggi kelapa Bali. What?

0: mini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Hangat yang hilang dari ekspedisi menemani anda berwaktu ini di jam yang pertama bertemankan saya AJ dalam geng Burung Hantu. Di bulan Julai ini kan. Dah kiranya 6 bulan dah kita bersama pada tahun ini dan rasanya tak terlewat untuk kita memulakan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang kita nak capai kerana sebelum ini dah tercapai. Jadi selama 6 bulan akan datang ni insyaAllah apa yang anda inginkan akan tercapai. Bayangkan bulan Julai ini umpama memberi peluang kedua untuk anda. Apa yang anda ingin ubah? Contohnya lah memperbaiki hubungan sesama manusia. Maksud saya bersama dengan orang yang tersayang. Ataupun anda ingin memulakan sesuatu kerjaya atau anda inginkan diri anda lebih baik daripada sekarang ni. Jadi tak terlewat untuk anda mengubahkan sesuatu di bulan Julai ini. Inilah waktunya, inilah masanya. Kita ada 6 bulan lagi untuk akhir tahun 2026. Jadi tak terlewat untuk anda membuat sesuatu yang boleh memperbaiki, menambahbaikkan diri anda. Jadi kita mulakan dengan diri sendiri dahulu, kemudian barulah dengan orang lain, ahli keluarga kan, dengan orang yang tersayang. Jadi fikir-fikirkan, renung-renungkan, kerana waktu ini adalah waktu yang sesuai untuk kita muasabah dirilah, untuk menjadikan diri kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ. Jangan hilang semangat tu, kena terus bersemangat untuk memajukan diri anda sendiri.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Bahagia dari Fatima Razak pada waktu ini 1.3 minit pagi. Assalamualaikum semuanya. AJ di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Ya, biasanya suara ini menemani anda dalam Nasional Malam. Tapi untuk edisi hari ini 4 Julai 2026, saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. 6 jam anda akan bersama dengan saya. Jadi pastikan anda terus setia, kekal, teman berteman kita pada waktu ini dalam geng burung hantu. Jadi terima kasih juga saya nak ucapkan di kesempatan ini kepada wira-wira darat kita ataupun pilot darat kita, yang mana pemandu lori, trailer, bas dan semua pemandu jentera berat yang sedang menempuh lebuh raya pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya faham waktu-waktu macam ni kan, cabaran terbesarnya bukanlah setakat buat membawa muatan yang banyak, yang besar, tetapi rasa mengantuk tu. Betul ke tidak? Kalau rasa mengantuk tu, seeloknya berhenti sekejap lah. Ambil nap sikit kalau bahasa Inggerisnya. Kita lelapkan mata sekejap sikit, ataupun kita berkena kopi ke, air bertenaga ke, untuk kekal celikkan mata anda tu sambil memandu tu kan. Jadi berhati-hati ketika memandu. Terima kasih atas pengumpanan anda sekalian yang berjaga malam, pagi, demi memastikan bekalan dan urusan logistik negara kita sampai ke destinasi dengan selamat. Yang paling penting, terima kasih banyak kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman pemanduan.

anda. Mungkin dengan lagu ini akan bertambah semangat lagi untuk anda memandu. Tapi yang paling penting, berhati-hati di jalan raya. Dan jalan raya ini kita kongsi bersama. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal setiap sama dengan AJ, okey?

0: ini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatatkan

0: kelajuan jaringan itu menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
1: Kemuncak pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat gergasi dunia merebut tiket kepusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Baik, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Wait, wait, terima kasih. Antaranya kita ada Abang, kita ada siapa lagi? Nur Isa ataupun Ainun Mak Isa, Aiman Nak Miau dari Tawau Sabah juga turut menemani saya. Ili, Kupu-Kupu Beracun, kita ada Bahari Ghazali juga, Wan Zizau, Nur Azila, siapa lagi sebentar di scroll nama yang ni. Kemudian kita ada Mizi 85, Mama dah sebut ke tadi. Ita Chot juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana menemani saya sambil berkongsi rezeki pada waktu ini. Tak tidur lagi buat apa tu? Oh, Marina selamat pagi. Lady Haida, hey ladies. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cinta Hati 79 juga turut menemani saya. Naim AKR, Alinjaan 83, Kupu-Kupu Beracun nama awak kan. Halo, dari Sabah Hadi, terima kasih menemani AJ pada waktu ini. Untuk anda yang sedang mendengarkan geng Buruh Hantu, terima kasih atas pemberian Lady Heda. Untuk anda yang sedang mendengarkan geng Buruh Hantu, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain pendengar setia Nasional FM di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Sila-sila punch card dulu. Ahmad Nurul Amri juga turut menemani saya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Awak teman saya, saya sebutlah nama awak. Adik Fira juga turut menemani saya. Diharapkan anda semua terus kekal teman nak berteman dengan AJ. Okey, tadi kita dah layan dah lagu-lagu yang memberi tenaga yang memberi semangat untuk anda, dan kini waktunya lagu-lagu yang boleh mengalihkan air mata. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih pada waktu ini. Jadi kita raikanlah bersama-sama emosi mereka kan. Dan lagu ini khas untuk anda mungkin yang terluka tu, boleh diubati bila mendengarkan lagu daripada Nurul ini kerana terluka. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.

0: Baik, sedikit nasihat lah atau pesanan untuk anda yang berada di luar pada waktu ini. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru pulang ataupun selesai kerja ataupun yang sedang perjalanan pulang maupun dalam urusan kecemasan yang tak dapat dielakkan. Tak kira lah anda ini lelaki kah, perempuan kah, tua kah, muda kah, jaga keselamatan anda dan kalau boleh kongsikan lokasi anda bersama dengan orang yang tersayang. Bukan apa, risau kan, kita ni tak naklah mendoakan benda-benda yang tak baik, tapi sediakan payung sebelum hujan lah. Kalau boleh kita kongsikan ke mana saja lokasi anda bersama dengan orang yang anda percaya, orang yang anda sayang. Bukan apa, kita ni sayang awak. Jadi saya nak mengingatkan anda jugalah. Pada masa yang sama saya pun nak mengingatkan untuk diri saya sendiri. Jadi jaga diri, walaupun anda rasa macam anda cukup gagah, kuat. Kalau boleh, kongsi lokasi anda. Tak apa, tak payah kongsi dengan AJ, tak apa. Kongsi dengan kekasih lah ataupun ahli keluarga, okey? Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Juma in Kromo. Tadi dia marah, kita tak sebut nama dia. Hati dia merajuk ke hidup tu? Harap tak lah, ya. Sebab mata yang ada ni tak apa-apa nak nampak. Kemudian kita ada Mickey Mouse juga turut menemani saya dari Beruas Perak. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Kita ada, sebentar ya, kita ada Mr. Joe. Terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Cat jempol dia bagi kat kita tu. Seterusnya siapa lagi menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Ali Jaan 83. Kita ada Ibra Angels juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamilah, kenapa tu? Kenapa meminta maaf terhadap diri ini? Awak tak ada salah, jangan risau. Kalau awak ada salah pun, tak ada, saya akan maafkan. Di Cody juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Mr. Joe dan ramai lagi. Kita ada Juwida juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Nama-nama yang saya sebut tu adalah rakan-rakan yang menemani saya dan berinteraksi bersama dengan saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kita boleh berkenalan lah antara satu sama lain. Mungkin kita boleh berkongsikan cerita yang akan anda, yang akan saya kongsikan sebentar saja lagi di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Apa kita ada Aura Nasi Kandak dan Mi Kari. Oi, waktu macam ni 1:30 minit pagi, tiba-tiba nama awak, nama makanan pula. Elok-elok saya kenyang, tiba rasa lapar. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan AJ. Pastikan geng burung hantu ini menjadi teman anda terus setia bersama dengan AJ, okey?
1: Mini Piala Dunia.
2: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: Gelaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

trekking. Itu antara salah satulah sukan lasak. Jadi sedikit tips lah keselamatan untuk anda yang sedang mendengarkan GBH pada waktu ini. Apapun aktiviti yang anda ingin lakukan, terutamanya aktiviti sukan lasak. Apa yang paling penting, peralatan perlindungan. Nah, sentiasa pakai peralatan yang disahkan piawai seperti helmet, sarung tangan dan pelindung tubuh. Seterusnya, sebelum nak buat aktiviti sukan lasak tu, seeloknya warm up lah. Renggangkan badan dulu. Lakukan senaman renggangan selama 15 hingga 20 minit bagi mengelakkan kekejangan otot atau kecederaan ligamen. Kita tak pakai spek, dia tak berapa nampak. Seterusnya, hidrasi. Bawa bekalan air mencukupi bagi mengelakkan strok haba, terutama ketika cuaca panas. Dan pastikan juga anda membawa kit kecemasan. Sentiasa bawa kit kecemasan pertolongan cemas asas tau. Dan paling penting, patuhi SOP. Dengar taklimat ataupun jurulatih dan elakkan memaksa fizikal melebihi kemampuan sebenar. Jadi kalau tak larat tu, beritahu lah rakan-rakan sepasukan tu kan. Cakap saya tak larat, awak jangan paksa diri nak samakan tenaga awak tu dengan kawan awak. Itu yang paling penting. Jadi itu sedikit tips untuk anda sebelum nak tidur. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dah nak tidur ni, besok nak pergi hiking ataupun nak pergi jungle trekking. Yelah, nak tidur awal kan, besok nak bangun pagi kan. Itu antara tipsnya lah. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ. Pastikan anda setia menjadikan Nasional Life FM ini sebagai teman, sebagai rakan anda. Yelah, mungkin anda yang belum nak tidur lagi, kita teman berteman lah sehingga 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan AJ, okay? Janji. Ini dia kerana janji khas untuk anda.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamat

0: La Sepak Dunia.
1: Dua 19 minit pagi berwaktu ini, jika anda sedang mendengarkan GBH, anda juga boleh menonton secara percuma di RTM Klik. Betul-betul percuma, yang mana secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 Australia melawan dengan Egypt, kalau diikutkan di sini 0-1 pada waktu ini. Jadi kita nantikan mata seterusnya. Jadi itu sedikitlah info mengenai sukan yang dapat saya kongsikan sama dengan anda. Dan anda juga boleh, antaranya perlawanan hari ini sebentar ya, Australia lawan Egypt pada pukul 1 pagi, Argentina dan juga CPV pukul 5, seterusnya siapa lagi pada pukul 8.30 minit pagi. Nanti anda boleh ikutilah jadualnya melalui National FM Sentiasa Di Hati, ada dikongsikan bersama dengan anda, dan anda boleh tonton di Sukan Plus ataupun di TV OK. Yang paling senang, anda boleh layari RTM Klik betul-betul percuma. Baik, itu baru langgar yang baru. Okey, baiklah, itu komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok National FM pada waktu ini. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki juga pada waktu ini, dan terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.
2: Kemuncak pusingan 32.

mulai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi. Sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi. Sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di Argentina.

Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, 91.7 FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Teman berteman kita dalam geng Buruh Hantu, AJ masih lagi di sini. Diharapkan anda juga terus setia menemani AJ pada waktu ini sehingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya yang menemani di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, Humaira Mosahid, Dayang Hida, Richard Joseph, Nur Isa, Nida Wahida. Kakak Buruh Hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH. Terima kasih. Pak Somar juga turut menemani saya, Noxy Moses, Noria Nangah. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya pada waktu ini? Muhammad Hisham Mudin dari Ipoh menemani AJ. Terima kasih banyak-banyak. Tantari dan Mas Mira, Lin Roslinda, Santalia Beruas dan ramai lagi. Dan ini dia sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsi kepada anda. Semestinya yang saya daripada berita RTM, PRN Johor SPR terima 305 aduan kesalahan kempen. 140 kes bahan kempen dipasang di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan. 90 kes bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya serta lalu lintas. 27 kes dalam lingkungan 50 meter pusat mengundi. Semua laporan di bawah bidang kuasa PP KPR telah diambil tindakan susulan. 56 pasukan ditubuh untuk menguatkuasakan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, jika anda inginkan berita terkini, jangan lupa untuk sama-sama layari berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

4 Julai, Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, untuk sayang-sayang semua, sedikit peringatan lah untuk anda dan juga untuk diri sendiri kan. Sebab AJ sayang semuanya mengenai tali pinggang keledar ni. Pakailah tali pinggang keledar untuk anda lah, awak lah yang sedang memandu tu. Sambil mendengarkan Nasional FM. Pemakaian tali pinggang keledar ni mungkinlah kita nampak macam ada setengah orang lah tak selesa bagi setengah individu. Tapi sebenarnya peranannya besar dari segi perbezaan kecederaan sewaktu nahas jadi.

atau mungkin ada sahabat-sahabat kita ni dah dalam perjalanan dah pun kan. Tapi bila dia cakap, lupa nak pakai tali ping yang keledar, tolong yang pakai, kawan sebelah tu tolong pakaikan ya. Risau kan apa, demi keselamatan lah kita bersama kan. Pastikan semua penumpang yang di belakang pun memakainya juga. Okey, bukan saja pemandu, penumpang sebelah tu pun sama ya. Ingat, keselamatan bukan pilihan tapi ia tanggungjawab bersama. Lagi satu lah kan, kadang-kadang kita benar je naik kereta saudara mara ataupun sahabat-sahabat kita ni kan, dia menggunakan dami bakal. Jangan tolong. Kalau ada sesiapa yang menggunakan dami bakal sekarang ni, bawa keluar ke tepi kan. Kerana ianya boleh membahayakan nyawa anda ataupun nyawa orang yang tersayang. Jalan raya ni kita kongsi bersama ya. Jadi pastikan anda berhati-hati ketika memandu dan terus

Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja

0: kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM,
1: Rentak 46 Sabah FM,
0: Sabah FM.
2: Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauh.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Rentak 46 Sabah FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Maha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
1: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM, walau dimanapun berada, mudah-mudahan hari yang kita lalui ini menjadi hari yang terbaik buat kita. Dan yang mudah-mudahan kita berharap lagi hari ini jauh lebih baik dari yang kemarin. Dan seandainya hari ini ada kesilapan kita, ada dosa kita, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita taubat. Dan kita berazam mudah-mudahan kita tidak akan lagi mengulangi dosa tersebut. Dan yang paling penting sahabat yang mulia, setiap taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesedaran diri kita yang sentiasa lalai kepada Allah ini. Allahu Akbar. Sahabat pendengar yang sangat dimuliakan, bicara tentang dosa, hidup kita di dunia ini, bilang orang apa, tidak ada satu orang hamba Allah pun yang tidak berdosa. Betul kan? Semua kita adalah pelaku dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Jadi jawabnya adalah taubat kepada Allah. Syirik tidak terhapus dengan taubat. Syirik itu mesti dibetulkan akidahnya, betulkan dulu akidahnya, baru dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, Syekh Ibnu Athaillah itu pernah mencatat dalam kitab hikamnya, dalam hikmah yang ke-145 yang bertajuk dosa jangan dijadikan alat untuk kita putus asa kepada Allah, atau bahasa mudahnya apa, jangan putus asa dengan dosa kita. Ya, kata Syekh apa dia? Iza waqa'a minka dhanbun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamah ma'a rabbik faqad yakunu dhalika akhir dhanbin quddira 'alaika. Maksudnya begini, apabila sesuatu dosa terjatuh daripadamu, maka janganlah dosa itu menjadi sebab kita putus asa daripada terhasilnya istiqamah bersama Tuhan kita, yakni Allah, selepas dosa-dosa itu. Boleh jadi, kata Syekh, ia dosa terakhirnya yang Allah Ta'ala takdirkan ke atas kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini jelas Allah Ta'ala catatkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Allahu Akbar. Sahabat pendengar yang sangat dimuliakan, kita adalah makhluk yang sering berbuat dosa. Betul kan? Nada bilang kita ni suci, bersih, bilang orang holy man, itu nada. Selama kita manusia, kita akan sering, ya, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Tapi kita kena ingat sahabat yang dimuliakan Allah, sama-sama kita saling beringat, sebesar apapun dosa kita, jangan pernah merasakan bahwa itu adalah pengakhiran kita. Kita kena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan ruang pengampunan buat kita. Dan kita kena ingat juga, ampun maaf nih sahabat,

0: setiap dosa itu, mudah-mudahan itulah dosa terakhir kita, dan jangan sekali-kali juga kita beranggapan ia boleh membuatkan kita putus asa dari istiqamah untuk terus mengikuti jalan yang Allah Ta'ala tentukan ini. Makanya apa sahabat yang mulia, ialah kita hidup di dunia ada salah, ada silap, tapi jangan putus asa. Ya, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang hebat itu tidak pernah putus asa jika dia gagal. Bahkan kegagalan itu dijadikan sebagai penguat semangat untuk jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika menyadari kita itu adalah pendosa, itu satu kebaikan sebetulnya banding dengan orang yang merasa suci. Jadi kita jangan pernah merasa suci, kita sentiasa merasa berdosa kepada Allah. Dan asbab merasa berdosa inilah sahabat yang mulia, akan menjadikan kita lebih kuat, lebih bersemangat, lebih kuat ibadah, lebih kuat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, apapun dosa kita, taubatlah kepada Allah dan jangan putus asa untuk terus mendekat kepada Allah. Percayalah, ketika kita berusaha ingin mendekati Allah dengan cara apapun, Allah biasanya Allah akan datangkan sedikit ujian buat kita untuk menguji ketulusan dan kesungguhan kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan semua kita ini sahabat yang mulia yang mendengarkan sekilas renungan ini jadi orang yang sentiasa taibun, bertaubat kepada Allah, dan sentiasa istiqamah untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Qul

kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: إليكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: urusan, teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Kemuncak pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket kepusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Santai-santai, buddy, hujung minggu.

Hujung minggu Tawa FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawa FM. Kembali lagi dalam Tawa FM untuk hari ini. Hari ini hari Sabtu hujung minggu 4 Julai 2026 bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijrah. Dan pertemuan untuk segmen yang pertama syoknya hujung minggu. Seperti biasa anda akan teman-teman bersama dengan saya Azam Wazawati Daud temani.

Anda untuk 4 jam yang pertama di syoknya hujung minggu ini. Jadi apa khabar semuanya? Rakan-rakan pendengar saya di Lahadatu sebahagian Sandakan, di Semporna, di Kunak, di Kalabakan, di Tawau ini. Di sebahagian di seberang kan, yangnya juga dapat mendengarkan siaran Tawau FM. Terima kasih teman berteman bersama dengan Azhar dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Dan seperti biasa ini jam yang pertama, saya akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca. Juga anda boleh berkongsikan bagaimana keadaan cuaca di tempat anda seawal pagi ini. Mudah-mudahan keadaan cuaca kita baik-baik sajalah untuk memudahkan kita terus melaksanakan tugasan pekerjaan kita kan. Dan juga berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi, dan juga perkongsian info solat bagi zon 3 dan juga zon 4 akan Azhar kongsikan kepada anda. Dan juga satu pilihan playlist pilihan pendengar akan Azhar tunaikan pagi ini. Sambil-sambil tu anda boleh hantarkan juga lah salam-salam ucapan-ucapan anda hujung minggu. Ucapan selamat dan tahniah anda hantarkan di Facebook ataupun menerusi WhatsApp kita 0194903838.

Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Jom main show-nya hujung minggu. Shock-shocknya hujung minggu.

0: pilihan anda.
1: Anda sedang mendengar
2: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
3: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Seperti biasa, kita lihat terlebih dahulu keadaan cuaca untuk negeri Sabah secara umumnya, di mana pagi ini hujan di beberapa tempat, petang sehingga ke malam ribut petir di beberapa tempat ya, dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Itu secara umum untuk negeri Sabah. Dan tinjauan cuaca bagi empat daerah, kita mulakan dengan daerah Tawau. Pagi ditinjau Tawau tiada hujan, petang nanti hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Untuk daerah Kunak, tiada hujan juga ditinjau di sebelah pagi, petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Bagi daerah Semporna juga pagi ditinjau tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Untuk daerah Lahadatu tiada hujan juga, pagi ditinjau hujan di beberapa tempat, petang nanti ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan, dengan keadaan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Dan kita lihat pula keadaan cuaca bagi kawasan pelancongan di Pulau Sempadan. Tiada hujan ditinjau di sebelah pagi ini, petang nanti keadaannya hujan dan malam tiada hujan, dengan keadaan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius. Untuk keadaan laut kita, bagi perairan timur Sabah ditinjau tiada hujan di sebelah pagi ini, petang sehingga ke malam ribut petir di beberapa tempat, angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Itu perairan timur Sabah. Dan untuk perairan Lahadatu, tiada hujan ditinjau di sebelah pagi, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, angin bertiup dari arah timur selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
3: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
0: Layari
3: www.met.gov.my
5: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
6: Syoknya, syok.
7: Ujung minggu.

Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: Hujung Minggu.
1: Ya, syoknya hujung minggu. Tau FM, pilihan anda 6.41 minit pagi. Hai hai, assalamualaikum, selamat pagi. Untuk anda yang mungkin baru saja layan Tau FM, teman berteman, kita hantarkan salam-salam ucapan-ucapan anda. Sambil kita menyaksikan seawal pagi ini, pertemuan seterusnya ya. Pagi ini di antara Argentina bertemu dengan Cape Verde, yang mana Argentina mendahului ketika ini dengan 1-0 ya. Anda boleh saksikan yang menerusi secara langsung ini di saluran TV OK. Dan juga sekejap saja lagi Azhar akan kongsikan kepada anda info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4.

0: تواو اف ام ومحطة من اختيارك.
1: Baik, berikut dan disampaikan waktu-waktu solat fardu untuk hari ini, hari Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijrah. Pagi Zon 3 lah Datu, sila bukan kunal sahabat sempurna Tungku bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.13 minit tengah hari, fardu asar 3.38 minit petang, fardu maghrib 6.24 minit petang, fardu isya 7.39 minit malam dan fardu subuh 4.44 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, masuknya waktu solat fardu zuhur 12.16 minit tengah hari, fardu asar 3.41 minit petang, fardu maghrib 6.26 minit petang, fardu isyak 7.41 minit malam dan fardu subuh 4.49 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
3: Bersyukur.
4: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
2: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit, mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?

0: Pukau Radio Show.
1: Ya, Syoknya Hujung Minggu Tawa FM pilihan anda, 6.53 minit pagi menghampiri 7 pagi. Untuk sama-sama kita ikuti utama 7 pagi dan terus lagi bersama Azad untuk jam yang kedua nanti. Apapun, terus hantarkan salam-salam ucapan-ucapan anda di hujung minggu ini. Dan juga ucapan anda akan Azad bacakan. Kita akan bersama menerusi Hello Hello Tawa FM juga talian 0897782 juga diaktifkan untuk anda. Bagi pertemuan di antara Argentina untuk separuh masa di antara Argentina dan juga Cape Verde separuh masa pertama, keputusannya 1-0 di mana Lionel Messi telah pun menjaringkan gol untuk pasukan Argentina pada minit ke-29 ya. Dan kapten Argentina ini Lionel Messi kembali berada dalam kesebelasan utama bagi aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia 2026 menentang Cape Verde ya untuk pagi ini. Dan penampilan ini menyaksikan Messi mencipta sejarah apabila menjadi pemain pertama membuat 30 penampilan di pentas Piala Dunia. Dan perlawanan ini juga turut menjadi detik istimewa buat pengendali pasukan Argentina Lionel Scaloni yang mana mengendalikan perlawanan ke-100 sejak dia dilantik untuk membimbing skuad kebangsaan pada tahun 2018. Dan di bahagian serangan Lautaro Martinez juga digantikan bersama dengan Messi, manakala Julian Alvarez memulakan aksi di bangku simpanan. Dan sementara itu Cape Verde juga tidak menurunkan pemain tengah iaitu Telmo Arcanjo dalam kesebelasan utama selepas dia masih belum lagi pulih sepenuhnya ya daripada kecederaan kaki dan hanya disenaraikan sebagai pemain simpanan. Bagaimanapun, pertahanan kiri Sydney Lopes Cabral kembali memperkuatkan Cape Verde selepas selesai menjalani penggantungan satu perlawanan akibat pengumpulan kad kuning ketika aksi menentang Spanyol dan juga Uruguay. Jadi sama-sama kita saksikan, anda boleh saksikan menerusi saluran TV OK. Dan juga sekejap saja lagi kita akan mendengarkan berita utama 7 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama di Syoknya Hujung Minggu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebaskan dengan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa enjin dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, image teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Dalam pada itu mengulas mengenai pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, Datuk Seri Anwar menegaskan ia berjalan mengikut perancangan. Sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
4: Ini projek-projek kerajaan persekutuan, kerjasama kerajaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan pelantikan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai Ahli Lembaga Penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional Kekalsa sehingga September 2027. Tegas beliau, pelantikan itu dibuat yang di-Pertuan Agong dan tidak mempunyai kaitan dengan kedudukan Tan Sri Azam sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM.

0: 37,880 kenderaan di Sarawak layak bermohon di SKDS. Namun setakat ini hanya lebih 26,000 kenderaan telah berdaftar. Pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin menyeru pemilik kenderaan dan syarikat berkenaan untuk mengemukakan permohonan sama ada dengan hadir sendiri ke pejabat atau secara dalam talian menerusi portal My Subsidi. Bagi perkembangan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 150 sudah boleh penuh. Kemudian pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin Muhammad Yusof dan Yo Tek Hui. Keputusan pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM turut menerima reaksi positif. Perkara itu dikatakan mampu mengurangkan beban kos harian khususnya kepada pengguna yang masih bergantung kepada transaksi tunai. Ikuti reaksi Muhammad Ruzaini bin Azhari, Amirah Muhammad Zain dan Guna Sigaran Catra Matu.
4: Bagi saya amat berkesan sebab saya nak buat transaction setiap hari tu. Bila yelah RM1 walaupun satu hari, kalau sebulan dah berapa kan. So bagi saya tu memang amat bagus.
5: Sangat-sangat membantu kita punya ekonomi, which is kita punya kos sangat-sangat tight. So dengan tak adanya kos ni, sangat-sangat banyak membantu kita.
6: Orang tua citizen yang selalu dia kerap, dia orang memang ada yang tak pakai handphone yang smartphone. So dia orang memang ada pergi kerap ATM kan, dia orang nak withdraw. Yang orang pencen, kadang-kadang kita tengok bank dia orang mungkin bank yang berlainan, so agak susah juga dia orang nak, kalau nak ATM withdrawal tu RM1 tu saya rasa beban jugalah kepada pengguna-pengguna macam ni.
0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Demikian menurut pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Farhana Aini Harun.
7: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos sara hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana Aini Harun.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Faraus di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossein Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Ketika ini perlawanan sedang berlangsung menyaksikan Argentina selangkah di hadapan apabila menutup babak pertama dengan kelebihan 1-0 ke atas Cape Verde. Jaringan tersebut menerusi Lionel Messi pada minit ke-29. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membenteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencabar.
2: Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda, aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.

Ya, syoknya hujung minggu. Tawa FM pilihan anda 7.27 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua di mana sahaja anda layan Tawa FM teman berteman bersama dengan Azab pagi ini di syoknya hujung minggu edisi yang pertama. Dan juga untuk perlawanan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung ketika ini. Pertemuan di antara Argentina dan juga Cape Verde. Di mana pada minit ke-60 masuki minit ke-66 waktu ini. Jadi keputusan sekarang ini kita lihat satu-satu ya. Satu Argentina, satu Cape Verde. Dan Cape Verde jaringan telah disumbangkan oleh Deroy Duarte pada minit ke-59 tadi. Jadi seri untuk masa ini. Apapun terus anda saksikan perlawanan untuk separuh masa yang kedua ini ya, berlangsung di antara Argentina dan juga Cape Verde. Dan juga pada pukul 9.30 pagi nanti, saksikan pertemuan seterusnya untuk hari ini di antara Colombia yang akan bertemu dengan pasukan Ghana. Dan ini anda boleh saksikan yang menerusi Sukan Plus dan juga penseriman secara langsung di RTM Klik ya. Colombia dan juga Ghana, 9.30 minit pagi ini. Ini tiga perlawanan untuk edisi hari Sabtu hari ini, 4 Julai 2026. Dan pagi tadi, 2 pagi tadi, pertemuan di antara Austria dan juga Egypt ya. Jadi keputusan-keputusan akan terus dibawakan kepada anda. Dan anda juga boleh kongsikan jangkaan-jangkaan anda, pasukan mana yang akan terus marah ke pusingan seterusnya. Di anda boleh kongsikan bersama kami juga di Tawa FM ya. Baik, dan untuk jam yang kedua ini seperti biasa 7.45 minit pagi nanti kita ada berita Tawa FM, dan juga selepas itu kita ada Positif Pagi.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ini bukan suara radio, shocknya show ujung minggu.

0: Ujung Minggu.
1: Ya, Syoknya Ujung Minggu. Tau FM pilihan anda 7.40 minit pagi. Baik, hari ini 4 Julai 2026. Ada program yang diadakan ya di Dewan SJKC Kung Ming Tawau. Itu seminar kecemerlangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Daerah Tawau. Dan program ini akan bermula 8 pagi nanti hinggalah 1 tengah hari ya. Dan program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Nizam Datuk Seri Panglima Haji Abu Bakar Ditingan, yang merupakan Menteri Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, yang juga merangkap ADUN N68 APAS. Melibatkan penyertaan menyeluruh daripada 83 buah sekolah di sekitar daerah Tawau ini ya. Jadi itu berkaitan dengan seminar kecemerlangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Daerah Tawau 2026. 8 pagi hingga 1 tengah hari. Mungkin hari ini banyak juga aktiviti-aktiviti program diadakan di tempat anda, dan anda juga mungkin antara yang turut terlibat dalam program tersebut. Jadi apa sajalah yang dilaksanakan hari ini, program aktiviti anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Baik, sekejap saja lagi kita akan ikuti berita Tawau FM 7.45 minit pagi. Ya.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar pendengar semua hari ini? Okeykah? Semoga semuanya baik-baik sejaklah ya. Pagi ini seperti biasa bersama saya lagi Bro AK dalam slot Positif Pagi Tawai FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, hari ini saya akan kongsikan satu topik yang simple tapi power, iaitu tentang attitude of gratitude ataupun dalam bahasa kita sikap hati yang selalu bersyukur atau ketagihan. Lagilah dalam bersyukur ni. Pernahkah kita terfikir kenapa ada orang yang nampak biasa-biasa saja, kan? Hidupnya sederhana saja tapi wajahnya sentiasa tenang, kan? Murah senyuman, dan kalau dia bercakap tu kita yang mendengar dia bercakap dia pun rasa sejuk saja, tenang saja. Salah satu rahsianya ialah tentang topik kita hari ini, iaitu attitude of gratitude. Dia nikmati apa yang dia ada dengan cara bersyukur. Attitude of gratitude atau kita ringkaskanlah AOG. AOG ni adalah salah satu ataupun satu pola pemikiran yang dipilih dengan sengaja, dengan diprogramkan minda kita ataupun kita ajar otak kita ni supaya fokus pada apa yang kita ada, bukan apa yang kita tak ada ataupun apa yang sedang orang lain punya. Tidak, dia ni berfokus dengan apa yang dia miliki. Maksudnya dia miliki sekarang, dia nikmati dan dia syukuri. Contohnya, kita bangun pagi kita cakap dalam hati, alhamdulillah, kan, masih dapat bernafas pada pagi ini. Ataupun walaupun belum gaji, syukurlah masih ada rezeki untuk makan hari ini. Sebenarnya kan, kalau kita berpikiran begini, kita ni sedang menukar state emosi kita daripada stres jadi lebih relax, kan? Dari marah jadi sabar, dan dari kecewa bertukar kepada redha. Itulah kekuatan attitude of gratitude. Kita ajar otak kita untuk sentiasa bersyukur. Pandai mencari benda kecil yang boleh disyukuri untuk melegakan hati. Tanpa kita sedar, kita juga sedang menghidupkan energi positif dalam diri kita. Kita akan jadi orang yang penyabar, lebih penyayang, bahkan mungkin insyaAllah lebih tenang. Ingat geng, kadang nikmat paling mahal tu bukan harta yang berlimpah, tapi hati yang sentiasa bersyukur. Semakin kita bersyukur, semakin Tuhan tambahkan nikmat kita. Seperti yang Allah janjikan dalam surah Ibrahim di ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Kan, yang bermaksud jika kamu bersyukur pasti aku akan tambah, tapi bila kamu tidak bersyukur sesungguhnya azabku itu amat pedih. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Jom main show-nya hujung minggu. Wow, show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

0: pilihan anda.
1: Ya, Dawa FM, pilihan anda 7.54 minit pagi waktu ini menghampiri 8 pagi. Seperti biasa, 8 pagi kita akan ikuti berita. Berita dari Sabah FM dan terus bersama Azhar lagi untuk jam yang ketiga. Kita ada lagu-lagu Kuasa Dua dan juga akan membacakanlah ucapan-ucapan hujung minggu anda yang dihantarkan menerusi Facebook dan juga menerusi WhatsApp Dawa FM. Jadi terus teman berteman untuk anda yang mungkin di rumah waktu ini tengah masak-memasak, akan menyiapkan sarapan pagi dan ada yang tengah bersarapan, selamat bersarapan juga. Ada yang tengah memandu dalam perjalanan, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ada urusan kan. Untuk hari ini ada aktiviti program, jadi pandu dengan berhati-hati, sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya dan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda.

0: Berita sepenuhnya. Inisiatif kerajaan melaksanakan budi diesel mampu memberi impak positif kepada ekonomi Sabah, khususnya dalam mengurangkan kos operasi sektor pertanian dan pengangkutan sekaligus menstabilkan harga barangan di pasaran. Pensyarah Kanan Bidang Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Sabah, Dr. Razwan Abdul Hishamuddin berkata, langkah itu secara tidak langsung meningkatkan aktiviti ekonomi negeri selain mengurangkan tekanan kos yang ditanggung pengusaha luar bandar dan pedalaman.
1: Apabila pemberian subsidi diesel ini diberikan kepada sektor-sektor ekonomi, dapat mengurangkan kos-kos pembelian diesel ini. Secara langsung kita akan expect pengurangan harga akan dikurangkan daripada penjual-penjual sendiri. Bila pengurangan harga, automatically kita akan menjana ekonomi lebih tinggi.
0: Dr. Razwan bercakap kepada RTM dalam satu temu bual eksklusif di Kota Kinabalu. Pemantauan berterusan terhadap harga barangan dan pelaksanaan subsidi juga penting agar manfaatnya dapat dinikmati oleh golongan yang benar-benar layak. Inisiatif baucer buku madani yang bermula 1 Julai lalu terus mendapat reaksi positif dalam kalangan mahasiswa. Ketika ditemui RTM, rata-rata mereka menyifatkan pemberian baucer tersebut sebagai langkah baik meringankan kos pembelian buku akademik dan bahan bacaan umum, selain memperkasa budaya ilmu serta menggalakkan budaya membaca. Reaksi itu disuarakan pelajar Jodel Losinon Johannes dan Elwin Richard.
2: Budaya membaca ini kita sudah tahu dia sangat-sangat penting, lebih-lebih lagi kepada pelajar IPTA maupun IPTS. Saya percaya dengan program baucer buku madani ini, dia akan semangatkan lagi students yang mau belajar.
3: Ya, pernah saya menanggalkan pembelian buku ini. Disebabkan pada ketika itu saya kekurangan uang dan saya ingin membeli buku itu tapi tidak dapat. Tapi dengan bantuan baucer buku ini, saya dapat membeli buku itu sekarang.
0: Baucer buku madani bernilai RM100 itu boleh ditebus secara dalam talian menerusi laman sesawang My Siswa Place kepada pelajar sekolah menengah serta mahasiswa institut pengajian tinggi di seluruh negara. Susulan kenaikan kos pembinaan di Sabah yang kini mencecah sehingga 30%, harga rumah baharu dijangka meningkat sehingga 15%. Presiden Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syareda, Dato' Johnny Wong Chen Yee berkata, kenaikan itu didorong oleh ketidaktentuan geopolitik global yang memberi kesan langsung kepada kos bahan binaan bagi projek baharu. Dalam pada itu, Syareda terus memperkukuh kerjasama dengan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah bagi mempercepat pelaksanaan pembaharuan berkaitan pembangunan dan pengurusan tanah. Ia bagi membantu mengurangkan kos pembangunan pada masa hadapan. Beliau berkata dalam sidang media sempena Syareda Prospects 2026 di Kota Kinabalu. Pameran Syareda Prospects 2026 akan berlangsung 3 hari bermula